0: Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro2.

Ya, teman berdua di ibu kota Jakarta pagi ini dirundung kekhawatiran ya terkait dengan cuaca yang memburuk di pagi hari ini dan kualitas udara Jakarta terburuk pertama di dunia. Nah, kabar yang kurang baik ya datang dari ibu kota Jakarta, di mana kualitas udara di Jakarta pada Senin pagi ini masuk kategori tidak sehat dan menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara AQ Air pada pukul 6:05 waktu Indonesia Barat tadi, indeks kualitas udara Jakarta atau AQI di Jakarta berada di angka 180 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2,5 dan nilai konsentrasi 96 mikrogram per meter kubik. Angka itu memiliki penjelasan tingkat kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif karena dapat merugikan manusia maupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika. Situs tersebut juga merekomendasikan terkait kondisi udara di Jakarta, yaitu bagi masyarakat sebaiknya menghindari aktivitas di luar ruangan. Jika berada di luar ruangan, gunakanlah masker, kemudian menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor. Sedangkan kategori baik, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia ataupun hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika, dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50. Kemudian kategori sedang, yakni kualitas udaranya tidak berpengaruh pada kesehatan ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika, dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100. Lalu kategori yang tidak sehat dengan rentang sebesar 200-299 atau bisa dikatakan udaranya dapat merugikan.

Pencemaran udara di ibu kota saat musim kemarau yang diprediksi terjadi pada awal Mei hingga Agustus mendatang. Langkah cepat penanganan pencemaran udara saat kemarau itu meliputi peningkatan kualitas sistem pemantau kualitas udara dan uji emisi kendaraan bermotor. Selain itu, Pemprov DKI juga memiliki strategi pengendalian pencemaran udara atau SPPU yang sedang dievaluasi dari berbagai aspek, mulai dari tren PM2.5, beban emisi per sektor hingga dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Menurut Pemprov DKI, pengendalian pencemaran udara tidak dapat dilakukan oleh satu wilayah secara parsial, sehingga diperlukan aksi bersama yang terintegrasi antar organisasi perangkat daerah serta kolaborasi lintas wilayah di sekitar Jakarta.

Iya, berbeda dengan kejadian di Jakarta, potensi hujan Indonesia sepekan ke depan di periode 21 sampai 27 Juli di hari ini ya, waspada peningkatan potensi hujan di tengah penguatan El Nino dan perluasan musim kemarau. Hasil analisis kondisi iklim terkini menunjukkan bahwa sebagian wilayah Indonesia mengalami hari tanpa hujan atau HTH, bervariasi dari kategori yang sangat pendek hingga ekstrim panjang. HTH dengan kategori sangat panjang di 31 sampai 60 hari terdapat di 331 titik pengamatan yang didominasi di sebagian besar wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, serta di bagian kecil wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Sementara itu, HTH dengan kategori ekstrim lebih dari 60 hari terdapat di 6 titik pengamatan dengan rincian 1 titik di Jawa Tengah, 2 titik di Yogyakarta, dan 3 titik di Jawa Timur. Dominasi HTH kategori sangat panjang ini berkaitan dengan musim kemarau yang mulai memasuki puncaknya. Sebanyak 83 zom atau 12,26% wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami puncak kemarau pada bulan Juli ini. Sebanyak 369 zom atau 48,84% wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus bulan depan. Dan 169 zom atau 25,41% pada bulan September 2026. Selain itu, pemantauan kondisi iklim global menunjukkan El Nino event masih aktif dengan nilai anomali suhu muka laut di wilayah Nino di 3,4 sebesar plus 1,47. Keberadaan El Nino tersebut semakin memperkuat dampak atmosfer kering yang biasanya terjadi selama periode musim kemarau di wilayah Indonesia. Meskipun puncak kemarau semakin dekat, pengaruh dinamika atmosfer skala regional masih memicu pertumbuhan awan hujan signifikan di wilayah Indonesia. Pada periode 15 sampai 19 Juli, hujan dengan intensitas sedang hingga ekstrim masih tercatat di sebagian wilayah seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Barat, Aceh, Kalimantan Utara, dan Riau. Kondisi ini didukung oleh aktivitas gelombang Kelvin dan gelombang Rossby ekuatorial yang melintasi Sumatera bagian utara hingga tengah serta Kalimantan. Aktivitas gelombang atmosfer tersebut meningkatkan aliran uap air yang masuk ke wilayah Indonesia khususnya di bagian utara dan barat. Nah teman-teman, ini Jakarta itu sedang tidak bagus udaranya karena kemarau dan juga polusi. Justru di beberapa bagian di Indonesia badai El Nino sudah mulai menjadi resiko ya di berbagai tempat. Dan beberapa kawasan yang mengalami HTH, hari tanpa hujan, ada yang sampai lebih dari 2 bulan diprediksi tidak akan hujan ya. Hal ini semakin mengkhawatirkan karena memang hujan kita butuhkan sebagai salah satu siklus hidrologi yang sangat bermanfaat tentunya ya. Kalau terjadi kemarau panjang, artinya debit air semakin susut dan beberapa resiko kehilangan sumber air menjadi perhatian khusus. Dan kita doakan tidak terjadi hal yang bersifat merugikan ya bagi kita semua. Karena memang serba salah ya kalau hujan

Ya kita takut banjir, kalau kemarau kita takut kehilangan debit air dan juga justru semakin diperparah dengan udara yang tidak baik juga. Nah, BMKG secara khusus mengimbau untuk memasuki musim kemarau yang semakin mendominasi sejumlah wilayah Indonesia, masyarakat perlu mengantisipasi dampak cuaca panas dan kondisi udara yang lebih kering. BMKG mengimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung atau tabir surya guna mengurangi paparan langsung sinar matahari serta menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari agar terhindar dari dehidrasi dan juga kelelahan. Seiring menguatnya kondisi kering di sejumlah wilayah, masyarakat dan pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemunculan titik panas atau hotspot serta potensi kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, baik untuk membuka atau membersihkan lahan maupun membakar sampah, terutama di kawasan yang mudah terbakar seperti lahan gambut, semak belukar, hutan dan lahan kering. Apabila menemukan titik api dan indikasi kebakaran, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin dan tidak meluas. Meskipun musim kemarau semakin dominan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang masih berpotensi terjadi secara lokal. Oleh karena itu, masyarakat dan para pemangku kepentingan perlu tetap waspada, mewaspadai potensi pohon atau dedahan tumbang, baliho roboh, genangan dan sembaran petir, serta menghindari berteduh di bawah pohon, papan reklame dan juga bangunan rapuh saat cuaca buruk. Ya, masyarakat diharapkan terus memantau informasi perakiran cuaca dan peringatan dini resmi melalui laman bmkg.go.id atau aplikasi info BMKG dan media sosial info BMKG. Serta melakukan langkah antisipatif untuk mengurangi risiko cuaca ekstrim, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Iya, di hari Senin biasanya kita memulai sesuatu ya. Setelah kita satu minggu libur, kita kembali untuk refresh aktivitas ya. Back to routine. Kembali ke rutinitas. Dan tentunya tantangan dari sebuah yang namanya aktivitas adalah bagaimana kita bisa tampil prima. Tapi terkadang banyak tugas dan juga hal-hal yang harus kita selesaikan di malam hari membuat justru kita di pagi harinya itu kurang bersemangat karena tidurnya belum cukup ya. Nah teman-teman, tidur yang tidak cukup tentunya membuat tubuh kita merasa lelah dan juga ngantuk. Apalagi dari Senin seabrek-abrek ya kerjaan gitu ya. Dan juga kita harus bisa produktif. Tapi jangan khawatir karena ada satu hal yang menjadi perbincangan dunia saat ini terkait dengan coffee nap. Ini bagaimana kamu bisa ngehack tidur ya, ngehack ngantuk kamu itu agar kembali segar gitu. Bagi kamu para pecinta kopi, ini hal yang perlu kamu tahu ini. Karena apa? Karena banyak yang sedang mempraktekannya. Apa itu coffee nap? Nah, kalau kita artikan satu-satu ya, coffee itu adalah kopi, nap itu adalah tidur siang. Nah, apa hubungan kopi dengan tidur siang? Nah, inilah namanya coffee nap. Nah, coffee nap itu adalah teknik meminum kopi atau minuman yang berkafein. Setelah minum itu langsung tidur selama gak lama-lama, sekitar 15-20 menit saja. Nah, sekilas kedengaran aneh ya, karena kopi identik dengan membuat orang tetap terjaga. Tapi justru setelah minum kopi, kamu disuruh untuk tidur 15 menit. Nah, namun efek kafein tidak bekerja seketika, teman-teman. Bukan setelah kamu tidur, setelah kamu minum kopi, terus kamu langsung ngefek tuh kafeinnya bikin kamu gak tidur. Enggak ya, ada proses kimiawi dalam tubuh yang membuat kita ada di fase menunggu efek si kafein tadi membuat kita terjaga. Nah, memanfaatkan proses kimiawi dalam tubuh kita itulah kita tidur. Nah, karena kita ilmuwan memprediksi kafein itu bisa bekerja dalam tubuh kita sekitar 15-20 menit. Jadi setelah kamu minum kopi, kamu tidur 15 menit sampai kafeinnya bekerja. Nah, konon katanya ini berhasil mengusir rasa mengantuk kamu dan ini membuat kamu justru lebih semangat. Kenapa ini bisa berhasil? Nah, saat kita lelah, zat yang bernama adenosin menumpuk di otak dan membuat kita ngantuk. Nah, kalau teman-teman baru tahu ini, kamu boleh nih, ini pengetahuan baru juga di pagi hari ya. Ada sesuatu senyawa kimia, zat di otak yang membuat kita itu mengantuk ya, namanya adenosin. Nah, ketika kita tidur singkat, tubuh mulai membersihkan sebagian adenosin. Sementara itu, kafein yang baru diminum membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit untuk mulai diserap tubuh dan bekerja. Nah, pada saat kamu memanfaatkan kopi yang ditunggu sampai 20 menit untuk bekerja secara kimiawi dalam tubuh kita, 20-30 menit, tidur singkat di 15 menit itu sendiri sudah membersihkan zat-zat adenosin dalam otak kamu. Jadi adenosinnya hilang atau zat yang bikin kamu ngantuk itu hilang, ditambah pada saat kamu bangun, 20 menit setelah kamu minum kopi itu kafeinnya bekerja. Nah, ini yang membuat kamu itu tidak lagi ngantuk dan tidak lagi gak semangat ya. Kombinasi inilah yang membuat kebanyakan orang yang merasa sudah mempraktekkan yang namanya coffee nap ini efektif banget, worth banget ya. Worth it dicoba ya dibanding hanya minum kopi atau tidur siang singkat ya. Kamu gak ngopi tapi tidur siang, atau kamu ngopi tapi gak tidur siang berharap kafeinnya bisa membantu kamu untuk gak ngantuk. Tapi kalau dikombinasikan antara kopi dan tidurnya, kamu akan mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Karena adenosinnya sudah hilang, kafeinnya bekerja untuk membuat kamu semakin terjaga. Nah, siapa yang cocok untuk mencoba? Nah,
ini hal orang-orang yang bisa nyobain CoffeeNap ini ada beberapa kategori ya. Pertama itu pekerja shift ya. Kalau kamu kerjaannya shifting, artinya kamu ada yang masuk subuh, malam, siang ya, kayak punya radio lah kayak ngomongin diri sendiri ya, kan kerjaan shifting kan. Karena kita kadang kita harus bangun subuh nih dan pulangnya siang, sementara sorenya ada kegiatan. Dah, kita ngantuk banget itu ya. Nah, kamu bisa cobain CoffeeNap ini ya. Ini bukan merek ya, tapi aktivitas coffee dan napping. Nah, mahasiswa kan kalau mahasiswa ngerjain tugas nih itu sampai malam begadang. Terus siangnya ada jam untuk kuliah lagi. Nah, daripada kamu buru-buru tidur, akhirnya kamu enggak lagi bisa ngikutin kuliah, kamu bisa coba nih CoffeeNap ini. Atau kamu supir, pengemudi gitu ya, yang harus fokus di jalan tapi enggak bisa enggak tidur karena menjaga keselamatan. Kamu bisa berhenti sejenak, minum kopi langsung tidur 20 menit, kemudian bangun lagi dan kamu sudah bisa nyetir dengan fokus. Dan pekerja kantoran yang mengalami penurunan di siang hari, ya manfaatkan waktu kamu untuk istirahat ya, ada sekitar 2 jam ya, atau efektif 1,5 jam, dia dari jam 12 sampai jam 1,30 atau jam 1. Nggak perlu berjam-jam, cukup 20 menit luangkan waktu kamu untuk tidur sebentar tapi minum kopi sebelum tidurnya. Itu namanya kopi napping. Nah, teknik ini cocok untuk kamu yang suka kopi ya, tapi kalau orang-orang yang sensitif dengan kopi ini jangan dicoba-coba ya. Bukan kamu semangat malah jadi kenakmah ya. Sensitif terhadap kafein, memiliki gangguan tidur seperti insomnia, kamu jangan coba-coba karena ketergantungan kopi ini buat kamu semakin tidak bisa tidur malam hari. Dan mengonsumsi kopi pada sore dan malam hari dapat mengganggu tidur malam, so hindari melakukan hal ini di malam hari. Nah, teman-teman, akan ada fakta menarik terkait CoffeeNap. So, saya dari Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: contract.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online. Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita. Dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita. Dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Soal kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti narkoba.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Yang berbeda di informasi pukul 9:16 9.8 FM produksi Bolga. Kita masuk ke program RB tematik ini, dan pagi hari ini kita akan bahas tentang kita Indonesia ya. Di setiap Senin di jam 9 tentunya kita akan ngomongin tentang hal-hal yang menarik seputar keindonesiaan. Dan pagi ini saya nggak sendirian karena ditemani dengan dua orang ya, walaupun tadi baru kenal-kenalan. Ada adik-adik kita yang lagi magang ya di RRI. Dan tentunya mereka ini adalah orang-orang yang representatif ya dalam dunia anak sekolah dan dunia pendidikan. Dan kita ingin kepoin ya, sebangga apa mereka terkait dirinya yang menjadi warga negara Indonesia. Dan tentunya nanti teman-teman bisa gabung di 0811 656 3033 kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan ke teman kita yang berdua ini. Oke, sebagai pembuka kita bakalan ngomongin soal Indonesia dulu deh. Teman pro dua, kalau ngomongin Indonesia itu pasti ngomongin tentang hal-hal yang bersifat daily ya, keseharian kita, dimana kita sebagai warga negara Indonesia tentunya sangat dekat dengan keindonesiaan. Tapi apakah semua orang paham terkait apa-apa saja yang menjadi hal yang disyukurinya ya selama jadi warga negara Indonesia? Nah, apa sih yang bikin bangga kalau kita jadi orang Indonesia? Mungkin jawabannya nggak sesederhana kita lahir di sini, terus orang tua kita berasal dari sini, nggak sesederhana itu ya. Tapi kita mau lebih tahu lebih dekat dan punya alasan yang bangga itu lebih argumentatif. Nah, soal Indonesia tentunya bukan soal merah putih yang berkibar atau kamu upacara di hari Senin menyanyikan lagu kebangsaan saja, tapi menjadikan Indonesia itu adalah rumah dan segala hal yang kita cintai. Nah, di edisi kali ini, di pagi hari ini kita akan menjelajahi banyak hal ya seputar Indonesia yang secara umum kita kategorikan dari budaya, ada pariwisata, ada juga wasra, kemudian kuliner, dan juga bagaimana keramah tamahan dan jiwa gotong royong orang Indonesia. Nah, teman-teman, kita sapa dulu nih orang-orang yang sudah hadir di studio ini. Menemani saya ada Suci dan juga Uli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar kalian?
1: Baik.
0: Kamu Uli?
1: Baik, Pak.
0: Oke, jangan panggil Bapak ya. Tadi saya sudah bilang kalau manggil Bapak itu kayak terasa tua ya. Panggil Om aja. Enggak deh, Abang. Oke, Uli dan juga Suci, kalau kalian dengar kata Indonesia, yang pertama kali terlintas apa sih, kawan-kawan?
1: Keindahan alamnya.
0: Keindahan alam. Kalau Uli?
2: Budayanya, Pak.
0: Budayanya. Nah, ini tentunya menjadi catatan menarik ya. Kalau ngomongin Indonesia, kalau ngomongin alam itu pastinya kita banyak sekali punya tempat-tempat yang bagus ya. Karena memang kita negara kepulauan, kita negara yang banyak situs-situs juga. Pada akhirnya alam dan juga kekayaan-kekayaan di dalamnya menjadi hal menarik. Kalau Suci tadi menjawab alam yang menjadi daya tarik Indonesia, kira-kira Suci suka yang mana nih? Tim mana? Tim pantai atau tim gunung nih?
1: Pantai sih, Pak.
0: Yeah. Abang.
1: Oh, abang, pantai bang.
0: Teman berdua, kalau kamu dipanggil bapak tiba-tiba oleh anak mahasiswa, kamu merasa tua kan? Iya, itulah yang pernah saya rasakan ya. Jadi abang ya. Nah, kalau tim pantai, biasanya kata orang yang suka pantai itu adalah orang-orang yang sedang mengubur rasa sedihnya.
1: Iya.
0: Benar gak tuh?
1: Benar, Pak.
0: Kamu lagi mengubur sedih dari mana sih? Apa yang membuat kamu sedih, Suci?
1: Single air.
0: Iya. Janganlah sedih-sedih. Karena, ya kan, kalau ada orang ke pantai katanya itu, itu adalah orang yang ingin menyembuhkan luka. Tentunya gak boleh. Kalau Uli sendiri, kamu tim apa? Kalau soal alam, kamu tim gunung atau tim pantai nih?
2: Tim pantai, Bang.
0: Oh, ternyata kalian sama-sama galau ya. Emang kalau pantai Indonesia itu cantik-cantik, Kak?
1: cantik apalagi sunsetnya kan bagus kali di pantai itu.
0: Iya, gak usah kemana-mana kalau di Sibolga aja kalau kita lihat sunset mah cantik banget gitu ya. Kalau ke mana Anggar gitu ya, pantai atau di Pandan kita lihat sunset itu memang menarik banget. Nah, selain pantai yang ada di Sibolga, kalian suka pantai yang mana sih? Atau pernah berkunjung ke daerah-daerah mana lagi nih? Melihat pantai yang indah.
1: Pantai Bali sih indah, cuman belum kesana.
0: Iya, nggak harus kesana juga kan zaman sekarang dengan media teknologi dan digitalisasi kita bisa kemana aja, bisa lihat apa saja gitu ya, walaupun dari rumah ya, virtual. scrolling HP. Nah, ngomongin tentang alam, kalian tahu nggak sih Indonesia ini punya banyak pantai yang ada di sepanjang Sabang sampai Merauke. Pernah itu nggak berapa banyak pantai di Indonesia?
1: Nggak pernah. Nah,
0: yakin? Nggak pernah.
1: Belum pernah.
0: Kalau disuruh nembak deh, kalian coba tebak, ada berapa jumlah pantai yang ada di Indonesia? Ayo, tebak aja, tebak, gak apa-apa, salah, gak apa-apa.
1: 50?
0: 50 pantai, oh sedikit sekali.
1: Oh, berarti lebih dari situ ya pak?
0: Iya dong, tebak, coba. Berapa banyak pantai yang ada di Indonesia? Menurut kalian?
2: 200 bang.
0: 200, kamu Suci?
1: 250.
0: Kenapa sedikit sekali ya? Kalian percaya gak sih Indonesia itu punya pantai sebanyak 17.000?
1: Dari Sabang sampai Merauke?
0: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Banyak sekali.
0: 17.000. Karena kita punya 17.000 pulau. Jadi kita hitung kan, misalnya pulau Sumatera ini ada satu pantai, itu masih Pulau Sumatera aja. Ini seluruh Indonesia itu punya 17.000 pulau. Dan kita punya garis pantai terpanjang ya di dunia. Ada 99.000 kilometer panjang pantainya. 99.000 kilometer itu, kalian pernah ke Jakarta?
1: Belum.
0: Naik pesawat?
1: Enggak. Jauh gak
0: dari sini ke Jakarta?
2: Jauh.
0: Nah, kalau ke Jakarta itu ada sekitar 3.000 meter. Berarti sekitar berapa ya? 3.000 kali ke Jakarta.
1: Luas pantai.
0: Pantainya. Kalau kita jalan-jalan bolak-balik itu sampai 3.000 kali ke Jakarta. Ini salah satu kekayaan Indonesia, teman-teman. Nah, kamu punya kebanggaan yang sama dengan Suci enggak sih, teman-teman, kalau ngomongin tentang Indonesia? Karena kalau sebatas suka dengan pantai, it's okay, ya, semua orang suka dengan pantai. Tapi Indonesia punya 17.000 pulau, yang artinya itu kita punya 17.000 pantai yang ada di Indonesia ini. Dan itu tidak dipunyai.

0: tortornya yang seru.
1: Seperti tortornya.
0: Tari.
1: Tarinya.
0: Emang bisa tari tortor?
1: Bisa.
0: Oh iya, serius.
1: Bisa, Pak.
0: Oke. Jangan bapak lah.
1: Bisa, Pak.
0: Besok saya cukur kumis lah. Selain tortor apa lagi? Bahasa Batak bisa?
1: Bisa.
0: Coba. Coba perkenalkan nama kamu dengan bahasa Batak.
1: Gwarhu Ronauli Situmeang. Aku tinggal di Kolang. Umurku 10 pitu. Aku sekolah di SMK Negeri Sada Sibolga.
0: Kelas 3 ho?
1: Kelas 12.
0: Masa 12?
1: Iya, Bang.
0: 12.
1: Oh, 12.
0: Oke, okay. Menarik banget ya. Kenapa selain kan bahasa Batak itu kan ada tutur-tutur kan? Yeah. Abang sendiri orang Batak masih gak ngerti tutur nih, Uli. Bisa ajari gak sih? Tahu kan pertuturan?
1: Tahu.
0: Nah, kamu kan Situmeang. Nah, Situmeang itu, nah teman-teman, di salah satu jadi adat budaya di Batak itu adalah kita punya kumpulan. Jadi kalau setiap marga itu selain punya dongak apa namanya marganya, dia juga punya pomparan atau kumpulan. Nah Situmeang itu punya hubungan keluarga dengan marga-marga yang lain. Nah, kira-kira Situmeang itu masuk ke kumpulan apa?
1: Marbun, Utauruk, Manungkalit, sama Situmeang.
0: Berarti naik pos-pos?
1: Iya.
0: Oke, saya tahu. Kamu tahu nggak Suci? Tahu nggak itu?
1: Enggak, Pak.
0: Apa lagi? Oke. Kalau Suci, budaya apa yang kamu sukai?
2: Budaya Minang, Sumatera Barat.
0: Kenapa suka budaya Minang? Karena rendang.
2: Karena rendangnya.
0: Maksudnya kenapa? Coba jelasin. Apa sih yang menarik dari Minang itu?
2: Wisatanya di Minang tuh menarik sekali, Pak.
0: Yang mana?
2: Rumah gadangnya, jam gadangnya.
0: Kenapa di Sumatera Barat itu semua gadang? Semua besar. Piaman gadang, piaman lawi, rumah gadang, jam gadang. Kenapa sih harus identik yang besar-besar?
2: Khasnya mungkin.
0: Karena selain yang gadang-gadang, apalagi yang gadang-gadang? Oh, tahu gak sih di Sumatera Barat itu ada lembah apa?
2: Lembah Harau.
0: Lembah Harau. Itu cantik sekali. Kamu sudah pernah ke sana?
2: Belum.
0: Ya ampun.
2: Lihatnya di TikTok aja.
0: Kamu harus ke sana, Suci, karena memang itu tempatnya keren banget. Apalagi kalau camping di sana di Lembah Harau itu. Ikut gak? Mau gak? Ikut. Kita pergi dari RRI rame-rame. Wah, kalian udah tamat ya kan? Gak diajak. Gak. Nanti kalau ada Lembah Harau. Terus ada di Sumatera Barat ini kan ada banyak ragam budaya juga ya. Salah satu yang terkenal itu adalah tari
2: piring.
0: Tari piring. Gimana kan orang kalau nari biasanya kan gerakannya tidak terlalu beresiko kan. Nah, di Sumatera Barat ini teman-teman ada namanya tari piring. Tarian yang menggunakan instrumen piring kaca yang kalau jatuh itu bisa terluka, tapi karena kecekatan dan juga kemampuan para penarinya itu tari piring itu bisa dilakukan tanpa resiko. Nah, tapi tetap deg-degan juga ya kan. Tapi ada salah satu momen di mana tari piring itu memang sengaja nginjak beling. Pernah lihat nggak itu? Pas kacanya dipecahkan,
2: dus. Iya, orang tuh naik ke atas kaca-kaca
0: itu. Kaca itu diinjak-injak. Wow. Nah, itu salah satu kekayaan budaya kita. Nah, tentunya banyak lagi ya kekayaan-kekayaan yang kita punya, teman-teman. Mulai dari kuliner juga ada, terus terkait kain-kain tenun, dan juga kita mau ngebahas tentang apa sih yang menjadi karakteristik atau norma-norma yang ada di Indonesia sehingga membuat kita itu menjadi orang yang mewakili adat-adat ketimuran. Nanti kita bahas setelah kita hadirkan lagu yang berikut ini.
3: Gemes, tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh. Justru sebaliknya, ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkan

0: muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja, itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita, dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oh, kita memperdua tadi satu lagu terbaik. Sudah hadir di ruang dengan kamu dan kita lanjutkan pembahasan kita ya di pagi hari ini di Kita Indonesia siaran RBI Tematik. Nah, tadi kita di segmen 1 sudah ngomongin tentang bagaimana kekayaan Indonesia ini menjadi satu kebanggaan. Indonesia memiliki 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke dan kita diisi juga pulau-pulau tersebut dengan spesies flora dan fauna, kemudian ada alam dan budaya yang ada di dalamnya, kemudian banyak lagi hal-hal yang membuat kita itu bangga dengan Indonesia. Belum lagi kita ngomongin situs ya, ada 7 situs ya minimal yang harus kamu ketahui di Indonesia ini yang menjadi situs kebanggaan di Indonesia. Dan beruntungnya kita adalah kita punya satu nih di Sumatera Utara yakni Danau Toba. Kalau di Indonesia Tengah ada Pulau Komodo, kemudian di Jawa ada Candi Borobudur, lalu ada banyak lagi ya kalau nggak bisa disebutin Gunung Bromo, ada yang lagi happening sekarang itu tahu nggak sih Tangkahan, kalian tahu nggak? Ada di Stabat, ada satu sungai air terjun namanya Tangkahan, itu artis-artis sudah pada kesana sekarang, dekat Medan. Nah teman-teman, itu kalau ngomongin surga alam ya pasti di Indonesia ya. Lain lagi kalau ngomongin budaya, tadi si Uli sudah ngomongin tentang budaya Batak yang menjadi hal yang membanggakan, kemudian Suci sudah mengatakan ada budaya Minang ya di Sumatera Barat. Tapi tahu nggak kamu ada 1.300 kelompok etnis dengan pembawaan budaya masing-masing. Itu banyak banget ya, ada ribuan nih. Dengan sifat Indonesia yang negara kepulauan, kita itu tersebar di Sabang sampai Merauke, dihuni lebih dari 190 juta jiwa, sekarang sudah 200 jutaan. Kita terbagi dalam 1.300 kelompok etnis. Nah, yang menarik adalah generasi muda sekarang mulai memperkenalkan budaya Indonesia melalui media sosial. Tadi si Suci udah cerita kan, belum ke Lembah Harau tapi sudah tahu ada Lembah Harau karena media sosial. Nah, teman-teman, kamu pasti punya budaya daerah yang paling membuat kamu bangga. Mudah-mudahan kebanggaan itu menjadikan kita semakin termotivasi ya menjadi WNI yang produktif dan bisa membanggakan negeri. Nah, kita masuk nih ke hal yang seru juga. Kalau bagian ini wanita pada suka nih ngomongin tentang kain, ngomongin tentang tenun, ngomongin tentang aksesoris. Nah, Wastra Nusantara adalah salah satu identitas Indonesia yang mendunia sekali. Kamu tahu batik? Nah, batik itu adalah kekayaan Indonesia yang sudah dicatatkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda terbaik di dunia. Nah, kalau batik saja sudah merupakan sebuah wastra, nah turunannya secara spesifik ini ada lagi. Nah, kita tanya nih Uli. Uli, wastra Indonesia turunan batik tapi untuk Sumatera Utara, kamu tahu nggak apa? Yang kain-kain Sumatera Utara khas Batak.
1: Ulos.
0: Ulos. Nah, itu ada di daerah kita ya, di Tapanuli. Nah, kalau kamu orang Sumatera Utara pasti akrab dengan ulos. Ulos itu ada banyak sekali macamnya. Ada ragi hotang ya. Ada banyak sekali. Itu enggak cuma satu ulos tapi banyak sekali ya jenis-jenisnya. Nah, kemudian ada songket. Songket ini identik dengan Melayu. Kemudian apalagi nih yang kalian tahu tentang wastra Indonesia? Suci deh. Suci punya ini, punya wastra favorit enggak?
1: Tenun ikat.
0: Tenun ikat itu dari
1: yang dari Nusantara, Nusa Tenggara Timur.
0: Oke. Kenapa suka itu, Suci? Kamu tertarik dengan tenun ikat atau ya udah sekedar tahu aja? Sekedar tahu aja. Tapi yang pernah dipakai ada nggak tenun-tenun yang pernah kamu pakai?
1: Ulos kayak ulos. Kata Uli.
0: Pasti waktu kalian nari ya.
1: Iya.
0: Iya, karena kan bagian dari adat budaya nih. Terus ada lagi ini kain-kain yang menjadi budaya kita. Kalian suka pakai baju batik nggak sih? Kalau kalau disuruh pakai baju batik atau pakai baju casual, sukaan mana?
1: Batik.
0: Kenapa?
1: Identik coraknya, motifnya.
0: Dengan Indonesia ya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, tapi setiap tenun itu enggak cuma kain doang ya. Di sana itu ada motif, ada identitas-identitas yang disematkan oleh desainernya. Bisa saja batik itu punya makna-makna yang terkandung dalamnya. Misalnya ada doa, ada harapan, terus ada penghormatan ke leluhur juga. Nah, batik ataupun ulos atau tenun-tenun khas nasional ya di Nusantara ini bukan hanya sekedar pernak-pernik tapi juga mengandung nilai budaya. Nah, untuk Sibolga sendiri kalian tahu nggak? Ada, kalian tahu nggak ada kain yang spesifik di Sibolga? Abang yakin kalian nggak tahu.
1: Emang iya nggak tahu.
0: Nggak tahu. Nah, kalian harus tahu ini. Sibolga itu punya kain yang menjadi salah satu budaya, tapi jarang sekali terlihat. Namanya itu Manduaro. Kain Manduaro. Nah, kalian nanti setelah ini kalian coba scrolling-scrolling. Anak-anak kampus harusnya tahu itu karena ini salah satu bagian dari budaya kita yang hampir punah, yang sudah lama banget ini nggak pernah nampak ya. Tapi sebenarnya ada istilahnya kain Manduaro. Kain Manduaro itu kayak sari India. Nah, tapi dia dipengaruhi kan Indonesia Sibolga ini kan tempat berdagang dulu ya, di Sibolga di Barus gitu kan. Nah, banyak pedagang-pedagang dari Arab, dari India datang. Nah, orang itu berjualan Manduaro. Nah, oleh orang kita pakai moyang orang Sibolga zaman dulu menjadikan kain-kain itu menjadi salah satu atribut budaya. Nah, jadilah kain Manduaro, tapi sekarang jarang nampak itu kainnya. Nah, kalian harus tahu dong yang menjadi kain kita. Oke, yang keempat itu ada kuliner. Nah, ini favorit karena abang suka makan. Ada tadi kan udah ada rendang. Selain rendang, apa makanan favorit kamu di Indonesia?
1: Sate Madura.
0: Sate Madura. Pakai kecap ya kan?
1: Pakai kacang.
0: Pakai kacang, kasih cabai hijau. Kita ke sebuah kasper tadi malam ya. Terus sekarang pagi-pagi ada yang jual. Apa sih yang menarik dari ini, dari sate Madura?
1: Yang bikin bumbunya kamu itu enak.
0: Isi, apalagi panas-panas kan, dikipas.
1: Dibakarnya.
0: Dibakar. Wah.
1: Wanginya itu menggoda.
0: Kalau kamu Uli, jangan bilang bakso. Yang lain.
2: Empek juga enak.
0: Empek dari mana?
2: Dari
0: Sibolga. Ayo. Makan empek itu dari mana?
2: Dari.
0: Ya, kita telepon junior lah. Coba. Ayo, dari mana?
2: Dari Palembang.
0: Betul, dari Palembang. Empek itu makanan khas Palembang. Jangan kalau pas dibeli di sini jadi orang itu
1: jadi orang Sibolga.
0: Enggak ya, empek itu makanan khas Palembang. Nah, di empek itu kan ada apa aja di dalamnya? Kalian kan cewek harus pandai masak. Apa aja yang ada dalam empek itu? Terbuat dari mana aja dia? Tahu enggak? Pernah makan empek?
2: Pernah.
0: Nah, apa saja kalau pas kau makan empek itu rasanya kan pasti terasa kan? Apa saja yang ada di dalamnya? Ayo.
2: Tepung
0: terus, apa terus
2: kayak ada daging gitu bang,
0: daging bakso,
1: daging ikan, daging ikan, ikan.
0: Terus
2: kayak rasa asam-asam gitu.
0: Ya, apanya yang asam?
2: MPMP.
0: Oke, maksudnya MPMP itu kan yang paling khas itu apanya? Yang paling khas sekali kalau kita makan MPMP itu apa? apa yang paling khas kalau kita makan empek-empek itu? Kalau nggak ada dia kayak nggak ada empek lah.
1: Kuahnya.
0: Kuah. Nah, kuah itu kuah apa?
2: Kuah.
0: Apa?
1: Kuah cuko.
0: Cuko.
2: Oh, lupa namanya, Bang. Oh.
0: Iya, kuah cuko. Jadi itu enak kan. Jadi itu itulah kekayaan budaya kita yang dituangkan dalam kuliner. Nah, kenapa dia harus cuko? Nah, karena di daerah itu mudah didapat bahan-bahannya. Misal di Padang, rendang kan. Rendang itu apa-apa saja bumbunya. Rempah-rempah,
1: kelapa.
0: Terus apa lagi? Daging kerbau. Nah, karena memang di Sumatera Barat itu ada rempah-rempahnya, ada kelapa banyak, kerbau banyak. Jadi makanan itu jadi khas di situ karena ya kalau sekarang kan karena orang sudah tahu resepnya, jadi bisa di stok, dicari kan. Kalau dulu enggak. Jadi kalau dulu di daerah ini contohnya apa yang tumbuh di situ itu yang jadi khas. Misal di Batak apa coba? Makanan khas Batak. Makanan Batak apa? Guli.
2: Guleng.
0: Guli apa?
2: Guleng ayam.
0: Guli ayam apa?
2: Ayam kampung, Pak.
0: Iya, bumbunya apa?
2: Paling utamanya itu andaliman.
0: Iya, andaliman. Guli andaliman. Nah, karena di mana? Karena di situ di Sumatera Utara ini tumbuh andaliman. Di tempat lain enggak ada. Kan dulu kan orang kan enggak tahu kan. Misal kalau sekarang di Papua ada andaliman sebenarnya, tapi dulu enggak tahu orang itu bisa dimakan. Nah, di orang Sumatera Utara karena di gunung-gunung itu banyak tumbuh andaliman, ayam kan banyak. Karena kan orang beternak ayam, ada lagi ikan mas. Karena di Danau Toba itu banyak ikan mas. Nah, jadi dikresepkan oleh leluhur kita. Orang itu masak apa yang ada di alam itu, mereka masak. Jadi ditemukanlah resep bumbu andaliman. Oke, paham? Itu enak itu andaliman. Apalagi? Ayo. Biar kita bahas nih, kenapa itu jadi kekayaan gitu. Misalnya di Amerika ada enggak bumbu andaliman?
2: Enggak ada.
0: Enggak ada karena enggak tumbuh di situ. Tapi kalau kita bisa bikin burger enggak? Burger.
1: Boleh.
0: Bisa kan? Orang itu enggak bisa. Itu yang bikin kita bangga ya orang Indonesia. Karena enggak semua ada di sana. Tapi kalau makanan orang itu keju ada enggak di sini keju?
1: Keju ada.
0: Ada. Spaghetti?
1: Ada.
0: Ada, kan? Tapi kalau orang itu enggak ada andaliman, enggak ada orang itu punya rendang. Karena itu kekayaan kita. Apalagi nih, empek-empek enggak ada di situ. Di Amerika. Apalagi kira-kira makanan. Kalian boleh juga dong nanya abang. Abang suka nyapa gitu. Tanya dong.
2: Abang makanan kesukaannya apa?
0: Makanan kesukaan abang itu banyak.
1: Salah satunya
0: adalah abang paling suka ngemil kerupuk sambal
1: sibolga
0: teri. Abang suka kali ikan teri. Jadi kalau misalnya nggak ada ikan kan masak teri pakai sayur tumbuk, tahu sayur tumbuk?
1: Tahu.
0: Dan sayur tumbuk pakai teri, nasinya panas, kita makan dekat rawa. Enak kak, ada ikan nasinya sedikit pakai sambal. Terus kita makan di apa itu, di kolam itu, di Periha itu,
2: di dekat sawah-sawah itu.
0: Iya, enak kali itu, berebus angin di sana ada misok mungkur. Kau nggak tahu, kau makan bakso aja tong, bakso Bengawan. Oke. Nah, selain itu, karena kita punya yang namanya kuliner-kuliner khas, nah ini menjadi cikal bakal tumbuhnya UMKM. Nah, banyak teman-teman kita yang bergerak dalam usaha UMKM mengembangkan makanan-makanan tradisi menjadi kemasan modern dan akhirnya bisa berdaya gitu ya. Nah, kalau dalam prinsip ekonomi STI kan belajar bahasa Inggris, Institut IPTA ya.
1: IPTA.
0: Institut Bisnis
1: dan Teknologi.
0: Dan Teknologi. Nah, orang ini kan ngebahas tentang bagaimana sih si adanya sumber daya itu menjadi sumber daya ekonomi. Nah, salah satu terobosan dalam dunia ekonomi itu adalah ekonomi kreatif. Nah, dalam ekonomi kreatif itu ada salah satu kuliner. Betul kan? Nah, oleh kuliner ini bisa menggerakkan UMKM karena dia tumbuh dari rumah-rumah. Jadi, kita pun tidak punya pabrik, tidak punya tempat industri, atau tidak punya toko yang besar. Tapi kita bisa kerjakan di rumah, itu namanya UMKM, dari pintu ke pintu. Nah, ada orang sekarang jual rendang itu dibungkus, di packing bagus-bagus, jadi bisnis. Ada yang jualan banyak sekali ya, jualan pempek. Yang ya kalau misalnya orang Jakarta mau makan pempek, nggak usah harus ke Palembang, tapi bisa memesan bahan-bahannya dari daerah-daerah yang menghasilkan PMP itu. Nah, karena itu geliat UMKM di Indonesia ini tumbuh karena memang kekayaan-kekayaan kita yang hadir dan bisa dimanfaatkan, salah satunya adalah kuliner. Nah, selain itu kuliner juga menjadi salah satu identitas budaya karena ada satu kuliner Indonesia yang sangat dekat dengan budaya, yaitu nasi tumpeng. Dimana-mana kalau ada adat-adat atau gelaran budaya atau acara-acara budaya, ini nasi tumpeng ini selalu ada gitu ya. Nah, kuliner juga masuk ke dalam budaya juga. Nah, teman-teman, kalau kamu ada satu makanan Indonesia favorit kamu, kira-kira apa? Oke, kita terakhir nih, ada ramah tamah dan gotoroyong jati diri kita. Kamu ngerasa nggak orang Indonesia itu ramah banget?
1: Merasa?
0: Ramah atau kepo? kok apa? Iya, aku ingin ada dia kepo atau ramah? Apa sih yang membedakan kepo dan ramah? Halo kak, halo kakak dari mana? Itu ramah?
1: Itu ramah.
0: Atau kepo?
1: Kok itu ramah pak. Yang kepo itu kayak kak boleh kenal nggak, boleh kakak itu mantannya si ini ya.
0: Iya.
1: Kayak gitu kepo pak.
0: Oh jangan bapak.
1: Om.
0: Ya orang Indonesia ramah-ramah nggak?
1: Ramah.
0: Ramah. Apa yang membuat orang Indonesia itu dikatakan ramah? Karena apa? Karena kenapa orang disebut kayaknya dia ramah deh. Kenapa? Apa kebiasaan orang Indonesia yang membuat dia itu kelihatan ramah menurut kalian? Menurut kalian aja, gak apa-apa.
2: Menurutku dari wajahnya.
0: Iya, kenapa wajahnya?
2: Kayak wajahnya itu adem gitu.
0: Iya, kenapa senyum, jadi adem?
2: Kayak mukanya, kayak kebawaannya tuh senyum aja.
0: Senyum. Nah, orang Indonesia itu identik dengan senyum kan. Tapi ada orang yang senyum sepanjang hari ya. Rupanya dia udah
1: lari nih.
0: Ya, maksudnya jangan pula pas enggak ada orang senyum dia kan. Pas ada orang senyum. Tapi kalau enggak ada orang dia. Iya. Oke. Nah, itu tadi. Senyum. Orang Indonesia itu suka nyapa gitu kan. Halo, kalau ada orang turis datang kan. Halo, Mister. Halo, Mister. Kan orang Indonesia itu ramah banget gitu ya. Terus ada kemudian gotong royong. Nah, orang Indonesia itu katanya suka banget nolongin orang lain gitu kan. Jadi karena kita leluhur kita itu adalah orang yang saling tolong menolong, akhirnya terjadilah budaya gotong royong. Tahu nggak budaya gotong royong apa? Kamu pernah gotong royong? Uli?
2: Pernah.
0: Di mana?
2: Di sekolah.
0: Oh, ngapain?
2: Membersihkan lingkungan sekolah.
0: Wajar. Sampai sebersih apa?
2: Sebersih sampah-sampah yang di situ nggak ada yang terlihat.
0: Oke. Uli, apa? Suci, kamu pernah nggak bergotong royong?
1: Gotong royong di lingkungan rumah.
0: Di mana? Oh, apa saja yang kalian lakukan?
1: nyabu-nyabu rumput, bersihkan paretnya biar enggak kesumbat sama banjir.
0: Ya, itu dia. Jadi, gotong royong ini adalah kita menyelesaikan satu permasalahan bersama dengan bersama-sama gitu ya. Bukan masalah kita digotong royongkan orang. Ada juga yang begitu, tapi umumnya itu gotong royong itu misalnya kayak lingkungan sekolah tadi kan. Nah, lingkungan sekolah kita sudah banyak sampah. Kan lingkungan sekolah ini kan berdampak ke orang lain. Nah, karena kita merasa dampaknya kalau sekolah itu kotor, jadi kita punya kepentingan itu membersihkannya. Bukan kita aja, tapi semua orang. Akhirnya kita sama-sama membersihkannya. Nah, kalau seandainya dibersihkan oleh satu orang, itu kan gak selesai-selesai. Nah, kalau rame-ramean, itu cepat selesainya. Nah, tadi kayak misalnya, biar gak mampet selokannya, itu kan dirame-ramekan. Nah, si apa namanya? Orang-orang yang merasa kalau Pak selokan itu mampet dan jadi banjir, itu kan berakibat ke sekitar lingkungan sekitar. Nah, pada akhirnya kita bersama-sama untuk membersihkan paret itu, karena kalau enggak banjir kita selamat semuanya. Kalau banjir kita yang terkena semuanya kan. Nah, itulah yang namanya gotong royong. Nah, orang Indonesia adalah orang yang paling suka bersama-sama gitu ya. Tidak hanya soal lingkungan tapi juga pribadi. Misal si Suci, si Uli mau nikah, si Suci repot juga itu, ngiris-ngiris bawang, ngiris-ngiris ini, karena dia merasa bagian dari dirinya adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi dia bantu si Uli pas nikahnya. Tapi pas si Suci nikah, si Uli gak mau.
1: Berpecatlah kami.
0: Nah, itu dia. Nah, orang-orang Indonesia itu adalah orang-orang yang punya jiwa kepedulian dan juga menjadi orang yang aktif dalam ranah sosial ya. Tapi era saat ini ya, kalau gadget itu semakin menyita perhatian kita, budaya gotong royong ini udah jarang nampak karena orang sibuk main HP, scrolling, sudah nggak peduli lagi dengan lingkungan. Pada akhirnya banjir kejadian kan, karena orang-orang tidak mau lagi peduli, nggak ada lagi orang-orang kayak di rumah si Suci yang mau membersihkan sekolokan gitu ya. Jadi akhirnya kalau kita meninggalkan tradisi gotong royong kita ini, kita meninggalkan budaya yang jadi jati diri kita, yang rugi itu adalah kita semua. Nah, teman-teman, mudah-mudahan ya sudah berakhir nih yang kita bahas di pagi ini tentang bangga menjadi WNI, bisa menginspirasi kamu menjadi orang-orang yang semakin percaya bahwasanya menjadi warga negara Indonesia itu adalah satu bentuk yang perlu kita syukuri. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan mungkin meletakkan kita di satu negara kalau tidak ada maksudnya gitu ya. Salah satu maksudnya adalah bagaimana kita mampu semakin sering bersyukur kepada Tuhan dan meniatkan diri untuk memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara kita. Nah, semangat Asacita yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini merupakan salah satu semangat yang membawa Indonesia semakin maju, dan setiap warga yang berkontribusi sekecil apapun itu memberi dampak yang luar biasa untuk Indonesia ke depan, sehingga kita dapat menyongsong 2045 generasi emas Indonesia yang kita dambakan. Saya pamit, dan juga Suci, Uri juga pamit dari ruang dengar teman-teman produser semua. Terima kasih sudah menemani kita semua di siaran RB Tematik pagi ini, Kita Indonesia. Kita lanjutkan ke program selanjutnya. Bye-bye.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
2: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM.
3: Pro 2.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: ya. Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau.
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin.
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM,
3: Pro 2.

0: didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilim kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabe sama tomat ini, biar enggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabe tomatku ini ya. Semoga nanti banyak buahnya. Akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Pernah gak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita. Dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
4: Pro 2 Sibolga,
5: teman terbaik.

0: nang ning nung, nang ning ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, nggak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Jam 14.12 menit saat ini ya.
5: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah itu tuh baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
3: Teman terbaik kamu.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Eh, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Ih, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: tahu, tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Yai?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemes, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Teman terbaik kamu.

0: mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
4: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
5: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Wah, serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Naik kereta api, tut tut tut. Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambak Sari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Kita berdua semua di informasi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Irfan harus pamit undur diri dari ruang dengar teman-teman semua. Dan kebersamaan kamu di Santai Siang akan dilanjutkan oleh Sophia hingga nanti di sore ceria, mulai dari informasi pukul 11.36 sampai di informasi 18 waktu Indonesia Barat. Irfan

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM
3: Pro 2.
4: Terbit itu. Yuk ganti.
5: Yuk ganti.
4: Ada yang lain ga?
5: Ini sepagi tuh hari ya.
4: Kita sepagi tuh.
5: Ganti.
4: Yuk sabar tahan.
5: Ini mantap nih.
4: Parum, bagaimana?
5: Ini gas.
4: Oke, gas.
6: Welcome to the Epo Party.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India, Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu, cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Halo sayang.
3: Halo. Halo.
4: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?
5: Teman terbaik kamu.

Siang nih teman Pro 2, balik lagi sama Sophia tentunya di sini yang akan nemenin teman Pro 2 di sini di 94,8 FM. Dan teman Pro 2 semoga nggak bosen-bosennya ya dengerin suara Sophia di sini. Dan kebetulan aku lagi semangat banget nih, jadi teman Pro 2 nggak boleh kalah semangat walaupun udah mau jam makan siang ya. Tetap semangat karena makanan kalian menunggu. Ya, mungkin rekomendasi makanan kali ini apa ya teman Pro 2 panas-panas kayak gini. Tapi aku lagi pengen emang rekomendasiku ini bukan benar-benar bukan sponsor ya. Sorry banget nih teman Pro 2, tapi aku lagi pengen banget kayak Pabinsu Pingsu gitu ya, yang es serut itu, tahu enggak sih? Aku enggak mau nyebutin namanya karena itu kan kayak anggap merek juga ya. Ya teman Pro 2 nanti, jadi teman Pro 2 mungkin ada rekomendasi lain, bisa banget cerita ke teman Pro 2 lainnya. Dan teman Pro 2 nanti kita di formasi pukul 12, nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai untuk di santai siang kali ini pastinya. Dan teman Pro 2 siap-siap naikin volumenya karena nanti juga akan ada lagu-lagu pilihan untuk nemenin teman Pro 2 dari siang sampai sore kali ini. Jadi stay tune terus di 94,8 FM Pro 2, si Bolga, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Halo teman Pro 2, masih sama Sophia tentunya. Dan kali ini sebagai pembuka kita ya, seperti biasa untuk program Santai Siang nih di hari pertama minggu ini, di hari Senin. Wow, bentar lagi gak kerasa bulan depan adalah bulan Agustus. Wow, gak kerasa banget ya teman Pro 2, kita udah pertengahan tahun. Nanti tahu-tahu Desember, tahu-tahu ntar tahun baru lagi. Aduh, jauh banget sih emang aku mikirnya. Tapi ya mau bagaimana ya, umur makin tua. Waduh, gimana nih teman Pro 2 semua. Ya teman Pro 2, nanti aku bakal nemenin waktu istirahat kamu nanti sampai pukul 1 nih. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang pasti pernah kamu lihat di WhatsApp, Instagram, atau bahkan email. Nah, yep, yaitu undangan digital nih teman Pro 2 semua. Jadi kan kalau dulu setiap ada acara kita pasti nerima amplop cantik yang diantar langsung ke rumah, sekarang tinggal klik link nih, langsung muncul undangan ya. Bahkan ada yang lengkap dengan musik, peta lokasi, hitung mundur acara, sampai fitur konfirmasi kehadiran atau RSVV ya. Dan memang ya teman Pro 2, yang menarik dari tren ini ternyata bukan cuma soal gaya hidup yang lebih praktis nih. Jadi di balik undangan digital juga ada peluang bisnis yang makin besar. Jadi banyak anak muda sekarang itu jadi desainer undangan digital. Jadi bikin website pernikahan, animasi, sampai jasa pembuatan video invitation. Jadi modalnya memang gak selalu besar ya. Yang penting punya kreativitas, laptop, dan juga kemauan belajar desain. Nah, aku jadi penasaran nih. Kalau kamu sendiri lebih suka menerima undangan digital atau undangan cetak? Nah, terus kenapa sih? Ya, langsung aja kirim jawaban kamu lewat WhatsApp Pro 2 sih, boleh gak ya? Nanti kita bakal bacain selama acara berlangsung.

0: Ya, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: 94,8 FM,
3: Pro 2.
6: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
4: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: feeling?
1: Feeling pretty good. It's actually really nice out. How are you feeling?
0: I'm feeling great.
1: Let's go. Are you kidding? Even like, what is this? Desert cheerleading?
0: Yeah.
2: Mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
5: Tahukah kamu, ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000.

Jadi kan sekarang kan perkembangan teknologi ini memang mengubah banyak hal nih, termasuk cara orang mengundang tamu. Karena kan sekarang kan hampir semua acara ini bisa pakai undangan digital ya, mulai dari pernikahan, ulang tahun, hitanan, syukuran rumah, seminar, gathering kantor, sampai acara kampus. Nah, memang teman Pro2 semakin banyak yang pakai juga, semakin besar nih kebutuhan akan jasa pembuat undangan digital. Jadi menariknya lagi kan banyak banget sekarang itu pelaku usaha di bidang ini justru berasal dari kalangan anak muda nih. Karena kan ada yang belajar desain secara otodidak lewat internet, lalu membuka jasa di media sosial atau juga marketplace ya. Bahkan ada juga nih yang menerima pesanan dari berbagai kota tanpa harus bertemu langsung dengan klien. Kan sekarang kan anak muda sekarang siapa sih yang gak kenal CapCut? CapCut aja paling, yang otodidak aja paling udah bisa untuk edit-edit dikit-dikit ya kan. Dan juga siapa juga yang gak kenal Instagram, gak kenal Shopee. Sekarang di Shopee juga kan banyak ya yang bikin undangan digital juga. Nah, jadi selain desain juga kan ada juga yang menawarkan layanan tambahan seperti voice over, ilustrasi karakter, animasi, video sinematik, hingga QR code nih untuk buku tamu digital. Jadi artinya satu ide kreatif ini bisa berkembang menjadi banyak peluang usaha. Nah, teman Pro2, kalau kamu punya skill desain atau editing video, kira-kira tertarik nggak menjadikan itu sebagai sumber penghasilan tambahan? Nah, boleh banget sharing pengalaman kamu ke sini ya, teman Pro2 semua. Sebelum itu, kita dengerin lagu ini sebelum kita bahas lebih lanjut dan juga ngobrol-ngobrol santai di Santai Siang kali ini.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
7: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
8: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
9: Teman terbaik kamu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kita mau ajak aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain nih.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pernah gak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Oke, teman Pro 2, semua jadi undangan digital ini kan memang punya banyak kelebihan ya, jadi lebih hemat biaya cetak, lebih cepat dikirim, mudah diperbarui kalau ada perubahan jadwal yang, dan juga nih yang paling penting juga tentu aja lebih ramah lingkungan. Karena dia itu mengurangi penggunaan kertas ya. Dan teman Pro 2, tapi dibalik semua kemudahan yang Sophia sebutin tadi, ada satu hal yang tetap gak boleh dilupain nih, yaitu etika. Misalnya, pastikan nama penerima undangan ditulis dengan benar. Ya, jangan asal broadcast tanpa personalisasi kalau acaranya bersifat resmi atau juga keluarga dekat. Lalu juga kirim undangan di waktu yang tepat. Jadi jangan tengah malam ya, teman Pro 2 semua. Itu karena waktunya kerabat kita, kenalan kita untuk beristirahat. Jadi kalau bisa dibilang, kalau kita menerima undangan digital juga, sebaiknya juga memberikan responsi untuk teman Pro 2. Bukan hanya mengucapkan terima kasih atau mengisi konfirmasi kehadiran yang memang sudah menunjukkan bentuk penghargaan kepada si pengundang. Karena memang secanggih apapun teknologinya nih, hubungan antar manusia tetap dibangun ya, harus lewat sikap saling menghargai. Jadi itulah memang etika, walaupun dimanapun kita mendapatkan undangan, baik itu fisik maupun digital. Nah, teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya nih, aku mau tanya nih, menurut kamu apakah 5-10 tahun ke depan undangan cetak ini masih akan tetap ada atau semuanya bakal beralih ke digital? Nah, itu sih yang aku tanyakan untuk teman Pro 2 semua. Dan teman Pro 2, nanti kita di pukul 13 akan masuk ke info olahraga nih. Pasti penasaran banget untuk para pecinta olahraga, baik itu sepak bola, olimpik, otosport, dan lain-lain. Nanti kita akan ada info untuk yang terbaru edisi hari ini ya, di Senin 27 Juli 2026. Dan kita break dulu dan dengerin lagu yang satu ini untuk teman Pro 2 semua.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Bye.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah. Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

gue pernah gak sih kamu dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama penting? Nah, hal itu juga di alam penyerang muda Eintracht Frankfurt, Younes Ebnoualib, pemain berdarah Maroko dan Jerman ini mengaku belum menentukan akan membela timnas Maroko atau timnas Jerman di level internasional, termasuk untuk target menuju Piala Dunia 2030. Yang menurutnya mengenakan seragam tim nasional adalah impian besar dan hingga kini kedua peluang itu masih terbuka. Meski sempat kecewa karena tidak masuk skuad Maroko di Piala Dunia 2026 ini, Younes tetap menghormati keputusan pelatih, namun ia juga mengakui kalau mendapat panggilan dari timnas Jerman yang kini ditangani Jurgen Klopp, yang akan sangat sulit untuk menolaknya. Nah, teman pro 2, kalau kamu ada di posisi Younes nih, kamu bakal pilih membela negara asal keluarga atau negara tempat kamu tumbuh dan berkembang? Bisa yuk share pendapat kamu di WhatsApp Pro 2 sih, Bolga. Nah, teman Pro 2, nanti kita masih ada informasi olahraga lainnya selama 1 jam ke depan ya. Jadi stay tune terus, dan gak hanya itu, pastinya nanti selama break kita akan putarkan yang benar-benar cocok untuk siang hari teman Pro 2 semua.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun,

tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Ya, teman Pro 2, kali ini ada informasi terbaru nih dari skuad Garuda Indonesia. Jadi gelandang andalan timnas Indonesia Marcelino Ferdinand masih dalam pemantauan tim pelatih menjelang laga perdana grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 yang pelatih John Hertman menjelaskan kalau Marcelino mengalami cedera saat sesi latihan. Karena itu, tim medis dan juga pelatih masih terus memantau perkembangannya sebelum memutuskan apakah pemain bernomor punggung 7 itu siap diturunkan atau belum. Nah, meski begitu, semangat skuad Garuda tetap tinggi dan semua pemain terus menjalani persiapan agar tampil maksimal di pertandingan pembuka. Tentu ya, kita semua juga memang berharap kalau Marcelino bisa segera pulih dan juga kembali memperkuat lini tengah Indonesia. Jadi teman Pro 2 semua, yuk kita kirim doa dan juga dukungan terbaik buat timnas Indonesia. Yang menurut kamu nih, kalau Marcelino belum bisa bermain, siapa sih pemain yang paling siap mengisi perannya di lini tengah? Ya, teman Pro 2, itu dia kabar terbaru masih dari dunia sepak bola ya. Kali ini dari Timnas Indonesia negara kita. Dan itu sebagai penutup juga, nanti kita di informasi pukul 14 ada informasi baru dari dunia entertainment nih, yang pasti penasaran banget ya, karena ini benar-benar kesukaannya anak muda sekarang. Jadi stay tune terus ya, jangan kemana-mana, kita dengerin lagu yang satu ini sebelum kita ke informasi selanjutnya.

0: tongkrongan aing di mana-mana. Pakaian koter bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Apa itu kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah Pilkada? Kotak kosong dalam konteks pemilihan kepala daerah Pilkada di Indonesia merupakan fenomena unik yang muncul sebagai solusi demokratis ketika sebuah daerah hanya memiliki satu pasangan calon yang berkompetisi. Istilah ini merujuk pada opsi pilihan yang diberikan kepada pemilih selain pasangan calon tunggal yang ada, di mana pemilih dapat memilih kotak kosong sebagai bentuk ketidaksetujuan atau ketidakpuasan terhadap calon yang tersedia. Munculnya konsep kotak kosong dalam pilkada tidak terlepas dari dinamika politik lokal yang kompleks. Berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya pilkada dengan calon tunggal, mulai dari kurangnya figur yang memenuhi syarat, tingginya biaya politik, hingga kondisi sosial politik yang tidak memungkinkan munculnya kompetitor. Dalam situasi ini, kotak kosong berfungsi sebagai mekanisme checks and balance yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap calon yang ada.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Saat aku yakin dia adalah orang yang paling membahagiakan, ia membuktikan bahwa aku keliru. Aku harus

Kawan produser, artinya untuk informasi entertainment yang ditunggu-tunggu kalian semua untuk hari ini ya. Dan teman produser, ada kabar yang bikin pecinta film animasi Indonesia senyum lebar nih. Karena setelah sukses besar di bioskop, V-Cinema resmi menyiapkan sequel film Jumbo. Yang kabar ini diumumkan sebagai bagian dari rencana besar V-Cinema untuk mengembangkan film-film animasi lokal hingga tahun 2030. Nah, meski jadwal tayangnya masih dirahasiakan nih, V-Cinema memastikan kalau Jumbo bakal lanjut dengan cerita baru. Nggak cuman itu nih, teman produser semua. Mereka juga terus mengembangkan berbagai proyek animasi lain sebagai upaya menghadirkan karya Indonesia yang bisa bersaing di pasar internasional. Ini jadi bukti ya kalau film animasi buatan anak bangsa sekarang makin diperhitungkan. Dan semoga kedepannya makin banyak karya lokal yang gak cuma laris di Indonesia, tapi juga mendunia. Nah, teman produser, kalau Jumbo 2 nanti benar-benar tayang nih, kamu paling pengen lihat kelanjutan cerita siapa? Don, Mary, atau mungkin karakter baru? Ya, teman produser, itu dari dunia hiburan khususnya untuk film ya. Nanti masih ada informasi lainnya untuk 1 jam ke depan nih terkait dunia hiburan. Jadi stay tune terus ya teman produser semua.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
4: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
5: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
6: Teman terbaik.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: ...94,8 FM, Pro 2 Sibolga.
3: Teman terbaik.

Ya, kamu perlu kali ini ada kabar yang bikin bangga banget nih. Jadi, dua musisi Indonesia yang sudah mendunia, Agnes Mo dan juga Anggun, resmi ikut membintangi serial Hollywood The Reacher Season 4 yang diproduksi oleh Prime Video. Dan keduanya bahkan tampil di foto first look yang baru dirilis menjelang penayangan serial tersebut pada 12 Agustus 2026. Nah, yang bikin makin seru, Agnes berperan sebagai Lila Hot, sementara Anggun memerankan Ami Shahot, ibu dari Laila, yang dari bocoran yang beredar, karakter mereka bakal punya peran penting dalam cerita. Dan bahkan disebut-sebut menjadi lawan yang akan menghadapi Jack Reacher. Ini jadi bukti kalau talenta Indonesia makin dilirik industri hiburan dunia nih. Gak cuma jago di musik, tapi juga mampu bersaing di dunia acting internasional. Nah, teman bro dua, jadi kalau kamu nih bisa memilih satu artis Indonesia buat main di film atau serial Hollywood, siapa sih yang paling layak menurut kamu? Agnes Mo, Anggun, atau ada nama lain ya? Dan teman produser nanti masih ada informasi entertainment lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune sama Sophia di sini di 94,8 FM, Produksi Bulga, teman terbaik kamu.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Jamu beras kencur, cabai puyang.
4: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Oke, teman produ, semua siap-siap nih merinding lagi. Jadi buat kamu yang tumbuh bareng game Resident Evil, ada kabar seru nih untuk para pecinta game. Film Resident Evil versi terbaru resmi digarap dan dijadwalkan tayang pada 18 September 2026. Dan kali ini filmnya disutradarai oleh Judge Krieger, sosok dibalik film horor Barbarian yang menjanjikan nuansa survival horror yang lebih mencekam dan juga lebih dekat dengan atmosfer game aslinya nih. Yang bikin beda, cerita kali ini nggak mengulang kisah lama. Film ini akan mengikuti karakter baru bernama Brian, seorang kurir medis yang terjebak di tengah wabah mematikan di Raccoon City. Dan meski menghadirkan tokoh baru, unsur ikonik seperti virus T, zombie, dan juga suasana mencekam khas Resident Evil tetap dipertahankan. Buat para penggemar nih, ini jadi harapan baru ya setelah beberapa adaptasi sebelumnya dianggap belum benar-benar menangkap rasa horor dari gamenya nih. Nah, teman produa semua, kalau kamu boleh memilih karakter Resident Evil, siapa sih yang paling pengen kamu lihat muncul di film ini? Leon S. Kennedy, Jill Valentine, Claire Redfield, atau justru karakter baru ya teman produa? Nah, itu sekaligus informasi terakhir kita untuk di hari ini ya, hari Senin, untuk dunia entertainment. Dan nanti di pukul 15 ada info lokal nih untuk teman produa semua, khususnya yang ada di Sibolga, Taparuli Tengah, dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana ya teman produa, sambil kita dengerin lagu-lagu yang hits untuk siang hari menjelang sore ini.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Di Taman Pro 2 kali ini untuk informasi lokal, kali ini ada kabar. Siapa nih yang sering lewat pusat kota Sibulan nih pasti pernah ngerasain macet gara-gara truk lagi bongkar muat kan. Nah, belakangan ini warga kembali mengeluhkan aktivitas bongkar muat truk yang menggunakan badan jalan. Akibatnya arus lalu lintas jadi tersendat apalagi saat jam-jam sibuk ketika masyarakat berangkat kerja atau juga sekolah. Dan warga berharap ada pengawasan dan penataan yang lebih baik agar aktivitas distribusi barang tetap berjalan tanpa mengganggu pengguna jalan lainnya. Sebenarnya, bongkar muat itu penting buat mendukung aktivitas perdagangan. Tapi, kalau dilakukan di waktu dan tempat yang kurang tepat, dampaknya bisa bikin kemacetan, menghambat mobilitas, bahkan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Nah, Teman Pro 2, jadi menurut kamu gimana nih solusi yang paling pas apa sih? Perlu ada jam khusus untuk bongkar muat? Area khusus atau pengawasan yang lebih tepat? Nah, Teman Pro 2, untuk itu ini adalah informasi pertama kita untuk Sibolga, Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Nanti kita masih ada waktu 1 jam ke depan ya untuk informasi lokal kali ini. Jadi stay tune terus di 94,8 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Cian, mantep bener nih sotonya.
4: Ini mas, sotonya.
3: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
5: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
6: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya.

0: Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Tanggal 11 September di tahun 1945 adalah hari ditetapkan sebagai Sumpah Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Tahun 2024 merupakan peringatan hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Mari kita kembali meresapi semangat kebangsaan yang terus menginspirasi kita semua. RRI telah menjadi saksi sejarah dan penggerak utama dalam menyebarluaskan informasi serta menjaga budaya bangsa. Di usia yang ke-79 ini, RRI tetap berdedikasi untuk menginspirasi keindonesiaan dengan memupuk persatuan dalam keragaman serta memperkuat jati diri bangsa melalui siaran-siaran yang edukatif dan informatif. Dengan semangat inspirasi keindonesiaan, kita bersama-sama mengarungi zaman digital ini, menjadikan RRI sebagai media yang adaptif, kreatif, dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita terus mendukung dan merayakan kiprah RRI sebagai jembatan informasi dan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Selamat ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Inspirasi keindonesiaan sekali di udara tetap

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, ada kabar dari Kabupaten Humbang Hasundutan nih. Satres Narkoba Polres Humbaas mengamankan seorang pria berinisial DNH, warga Kecamatan Pakat yang diduga memiliki narkotika. Penangkapan dilakukan setelah polisi menindaklanjuti informasi dari masyarakat mengenai dugaan aktivitas penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa sabu, ganja kering, uang tunai, kertas linting, dan juga sebuah telepon seluler. Saat ini, tersangka telah diamankan dan menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Polisi juga mengapresiasi peran masyarakat yang berani memberikan informasi sehingga kasus ini dapat diungkap. Teman Pro 2, kasus ini jadi pengingat kalau penyalahgunaan narkoba bukan cuma merugikan diri sendiri, tapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Karena itu, kalau kamu mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan narkotika di lingkunganmu, laporkan melalui jalur yang resmi dan juga biarkan aparat yang menindaklanjutinya. Yuk, sama-sama kita jaga lingkungan tetap sehat, aman, dan bebas dari narkoba.

0: Toko ini kamu yang urus ya?
1: Kamu serius sayang?
0: Aku percaya sama kamu. Toko ini buat masa depan kita.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
5: ...94,8 FM, Pro 2 Sipolga.
6: Teman terbaik.

0: Ya teman Pro 2, saatnya untuk info Pro 2 di hari ini Senin 27 Juli 2026.
1: Tanpa polesan wajah, cukup dua anting cantik di telinga.
0: HBO masih mematangkan serial Harry Potter jelang penayangannya pada akhir tahun. Meski dijadwalkan tayang pada 25 Desember 2026, proses penyelesaian episode perdana disebut masih berlangsung. Melansir dari Screen Rant, sinematografer Adriana Goldman mengungkapkan bahwa episode pertama serial tersebut belum sepenuhnya rampung. Ia mengatakan tim produksi masih terus menyempurnakan berbagai aspek sebelum serial resmi dirilis. Goldman menjelaskan proses produksi serial ini memberi ruang kreatif yang cukup luas bagi para pembuatnya. Menurutnya, setiap keputusan visual dibuat bersama sutradara dan tim kreatif demi menghadirkan adaptasi yang tetap segar tanpa menghilangkan esensi cerita.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya hadir sebagai bagian dari tim yang berkolaborasi untuk menghasilkan serial terbaik. Goldman berharap kontribusinya dapat mendukung kualitas keseluruhan proyek tersebut. Selain proses kreatif, Goldman menyoroti besarnya skala produksi serial Harry Potter, yang ia bahkan menyebut proyek ini berpotensi memiliki anggaran pembangunan set terbesar yang pernah digunakan untuk serial layanan streaming. Yang menurutnya, set yang dibangun untuk serial tersebut sangat megah dengan detail yang mengesankan. Ia optimis hasil akhirnya akan memuaskan dan mendapat sambutan positif dari para penggemar. Serial Harry Potter akan mengadaptasi novel pertama karya J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher's Stone. HBO berencana menghidupkan kembali kisah penyihir muda itu dalam format serial dengan pendekatan yang lebih mendalam dibandingkan versi film. Waralaba Harry Potter sendiri merupakan salah satu yang terbesar di dunia hiburan. 8 film yang dirilis sebelumnya meraih pendapatan lebih dari 9,5 miliar dolar Amerika Serikat di seluruh dunia. Dengan jadwal tayang yang semakin dekat, para penggemar kini menantikan bagaimana HBO akan menghadirkan dunia sihir Hogwarts versi terbaru dalam format serial tersebut, membuat para penggemar semakin penasaran. Ya teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk hari ini, dan sampai jumpa di info Pro 2 edisi selanjutnya.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pernahkah Anda mendengar kata jamais vu? Jamais vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamais vu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamais vu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
4: ...94,8 FM. Produksi Polga.
5: Teman terbaik.

0: come home and I'd see him and
1: it's a physical.
0: Gets off that train. It was like God Almighty arrived. It was like seeing daylight. I mean, I could have packed up and left a million times, you know. Not that we never fought. You can overcome that, you know. It's very easy. And that's, I told her, never go to bed without kissing goodnight. It's the worst thing to do. Don't ever, ever do that. And if you can't, and if you don't feel comfortable doing it, you're in the wrong place. Get out.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
4: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
5: Bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
6: FM. Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: 94,8 FM.
6: Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat

0: Telot,
1: potlood,
0: pulpen,
1: vulpen,
0: salep,
1: zolf,
0: ember,
1: emmer. Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM.
2: Pro 2.
5: Hai hey, teman Pro 2 semua, masih sama Sophia di sini. Tentunya teman Pro 2 pasti masih semangat ya. Semoga masih semangat. Walaupun kali ini teman Pro 2 mungkin ada yang pulang dari sekolahnya, kuliah, bahkan dari kerjanya ya. Walaupun agak lelah, lesu, kurang dehidrasi. Oh, jangan sampai ya. Yang penting teman Pro 2 jaga kesehatan selalu. Langsung nih, habis pulang, pergilah cari makan yang enak ya. Dan juga jangan lupa minum air putih teman Bro 2 semua. Dan semoga gak hanya itu, biar jaga kesehatan mental kita ya. Teman Bro 2 semoga bisa menikmati sore hari ini di minggu terakhir ya. Di minggu terakhir di bulan Juli ya. Wow, benar-benar bulan depan karena udah bulan Agustus ya. Dan teman Bro 2 seperti biasa nanti kita masih ngobrol-ngobrol nih sampai pukul 18 ya, kita seru-seruan bareng. Dan juga nanti ada lagu-lagu keren lainnya. Dan untuk teman Bro 2 mungkin yang lagi di luar, mungkin lagi ini nongki habis kesibukan sehari-hari ini, dan ada juga yang sedang dalam perjalanan, harap berhati-hati ya teman Pro 2 semua, karena di sini juga akan menambah semangat teman Pro 2. Aku masih ngoceh, nggak jelas, masih ngomong ya, baik banget aku ngomongannya ya. Dan teman Pro 2 nanti masih ada informasi lainnya, jadi stay tune terus ya teman Pro 2 semua.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
4: Teman terbaik kamu.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives, jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
6: Nah, teman Pro 2, siapa nih di sini yang playlistnya masih penuh lagu-lagu Bernadia? Nah, mulai dari satu bulan, untungnya hidup harus tetap berjalan sampai kini mereka tahu. Nah, itu judul-judul lagunya Bernadia ya, teman Pro 2. Nah, kabar baiknya nih, Bernadia resmi merilis album keduanya yang berjudul Semoga Hanya Mimpi. Jadi kalau album sebelumnya kan identik dengan kisah patah hati ya, teman Pro 2, di album kali ini memang Bernadia ini ngajak kita masuk ke cerita yang lebih dalam. Memang lagunya selalu ngena banget ya, teman Pro 2. Bukan cuma soal kehilangan nantinya. Di album ini juga ada tentang rasa takut, harapan, mimpi, dan juga proses menerima hidup apa adanya nih. Bahkan nih, udah di-spill sama Bernadia juga yang dia bakal mencoba warna musik baru dan juga bekerja sama dengan kolaborator berbeda nih. Hal ini memang agar eksplorasi vokalnya itu makin berkembang nih, teman Pro 2 semua. Jadi memang kalau kamu pikir Bernadia cuma jago bikin lagu galau, kayaknya kamu harus dengerin album ini. Siapa tahu kan justru ada lagu yang paling relate sama perjalanan hidupmu sekarang. Jadi kita bakal ngomongin soal playlistnya Bernadia ya. Kali ini album terbarunya Semoga Hanya Dimimpi. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Masih ada 1 jam sebelum Sophia pamit untuk teman Pro 2 di sore hari ini.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
4: Teman terbaik kamu.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
5: Soekarno.
4: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
6: Muhammad Hatta.
4: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia? Kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic yang artinya menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsih bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia.
4: Nah, teman Prodia semua, nggak berhenti di album aja nih. Kita masih ngomongin soal Bernadia nih. Bernadia juga merayakan perilisan yang semoga hanya dimimpi lewat sebuah album showcase di Tenis Indoor Senayan Jakarta. Wow, benar-benar gokil ya teman Prodia semua. Mungkin teman Prodia, nggak tahu ya teman Prodia mungkin belum... Masih ada yang belum ke konsernya Bernadia, semoga bisa tercapai ya kalau ada yang mau keinginan untuk pergi ke konsernya. Dan menariknya ini memang dia sebut sebagai konser dengan produksi terbesar sepanjang karir Bernadia nih. Dimana semua lagu dari album baru ini dibawakan secara langsung untuk pertama kalinya. Dan konsepnya juga gak main-main nih teman Prodia. Penonton ini diajak masuk ke dunia mimpi yang dibangun lewat musik visual dan juga cerita di setiap lagunya nih. Cocok banget buat kamu yang memang suka menikmati konser dengan pengalaman yang lebih emosional nih teman Prodia. Yang memang bisa dibilang kalau kita omongin ya bukan hanya nyanyi bareng ya. Nah, teman Prodia semua, kalau kamu cuma boleh pilih satu lagu Bernadia yang paling menggambarkan hidupmu, apalagi yang sekarang ini, situasi ini, kondisi ini, apalagi nih? Ini benar-benar kata-kata yang benar-benar sering diomongin anak muda ya. In this economy, halah. Nah, kamu bakal pilih yang mana nih teman Prodia? Langsung banget boleh cerita-cerita, sharing-sharing ya teman Prodia di sini. Karena sayangnya aku masih ada waktu benar-benar setengah jam lagi untuk nemenin teman Prodia. Jadi semoga tetap semangat dan setia dengerin Prodia si Bulga sama Sophia di sini.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.
3: Teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Ya teman Pro 2, saatnya di sini Sophia pamit undur diri karena nantinya akan ada Kak Esther yang dampingin teman Pro 2 semua untuk nanti di malam hari, pastinya dengan informasi dan juga obrolan serunya dan musik-musik yang keren-keren ya. Dan teman Pro 2, akhirnya di sini Sophia pamit undur diri. Sampai jumpa di siaran berikutnya di Sophia Senior.

0: Halo, ya. Bagaimana perkembangan bisnis kita? Oke, bagus. Itu yang saya suka. Jangan lupa ya, tingkatkan terus ya. Saya tunggu hasil yang lebih baik lagi.
1: Kenapa itu Bapak? Nelpon kok pakai sandal? Bicara sendiri pula?
2: Loh, kan itu Pak Budi. Kasihan, dia itu kena tipu loh. Katanya uangnya habis karena dititip ke seseorang di kota untuk investasi dengan harapan dapat yang lebih banyak.
1: Investasi bodong maksud kamu? Ya ampun, hari gini masih ada yang percaya hal-hal seperti itu.
2: Ya nggak tahu lah bisnis apa yang dilakukan. Maraknya investasi dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Kenali jenis-jenis investasi yang aman, seperti deposito, emas, properti, saham, hingga kripto. Investasi aman, masa depan tenang.
3: Hello. Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
4: Hello.
3: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: 94,8 FM.
5: Pro 2.
8: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang,
1: nggak bisa tinggal bareng sama Dewi.
0: Teriak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Abang, aku kan jadi malu.
4: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Sehat,
1: Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: mendingan sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.
5: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 94,8 FM, Pro 2 Sibolga,
2: teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
10: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
9: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
11: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza. Info pertama, film terbaru Spider-Man Brand New Day yang dibintangi oleh Tom Holland mencuri perhatian bahkan sebelum tayang. Laporan terbaru menyebutkan penjualan tiket pralilis di India telah menebus 25 crore yang menandakan antusiasme penggemar yang sangat tinggi dan diproyeksikan menjadi salah satu pembukaan box office terbesar tahun ini.
0: Info Pro 2.
1: Berita selanjutnya, dalam wawancara di San Diego Comic Con 2026, Robert Downey Jr. mengungkapkan kegembiraannya bisa bekerja sama dengan para pemeran asli X-Men di film Avengers Doomsday. Ia menyebut kehadiran aktor-aktor legendaris seperti Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, dan juga Rebecca Romijn ini menghadirkan energi luar biasa di lokasi syuting. Info selanjutnya, untuk para sobat fans dari NCTzen alias NCT 127 ini resmi mengumumkan comeback lewat album studio ke-7 bertajuk Blingy yang dijadwalkan rilis pada Agustus 2026. Album ini akan berisi 9 lagu dan menjadi penanda perjalanan 10 tahun NCT 127 sebelum memulai tur dunia terbaru mereka. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat yes. malam bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang
1: bertandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang ada datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya? Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Bekasi Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy. Pemain bass nih teman Pro 2. Okay. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ah. Ada siapa bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Chaniago.
0: Robert David Chaniago. Pegang apa dia bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat. Mau celana lu?
2: Pegang kendali.
0: Bro. Pegang kendali. Pegang drum. Pegang ya kan? Kendali. Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2. Dan
1: ingin.
0: Mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Iya
0: ya kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan, dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima iya. kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Kan gue dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Tanggap sih dikit.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih? Personil Perahu Kertas ini ketemunya awalnya gimana terbentuknya? Okay. Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak rambutnya nggak hijau, sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya itu band lain dulu. Nah gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk men?
1: Terus lu masih ingetnya Ramayana gitu.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Bener ya? Berarti udah berapa tahun?
1: 10. Nah,
0: 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Windu lah. Apa dong? Satu abad.
0: Enggak dong, satu abad 100 tahun. Enggak,
1: 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah, itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya, ya.
0: Kan? Udah enggak kerasa dong. Lu udah 10 tahun sih. Bersama.
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya.
1: Duka gak? Dan merana.
0: Duka dan merana.
1: Tidak terasa ya.
0: Iya. Itu gimana dulu ceritanya ketemu ya teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang
0: iya.
1: sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lo sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aerox dulu. Tahu gak band?
0: Tahu. Aerox motor Yamaha kan?
1: Aerox.
0: Oh iya.
1: Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum ya. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke. Okay.
1: Band yuk. Dulu selama ngeband nggak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kan susah aja ya. Kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas sulit lah. Sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita okay. juga pengen kan.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya bikin band ngajak siapa drummer ya.
0: Oke. Okay.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke. Okay.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album.
0: Okay.
1: Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak okay. apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu
1: mm-mm.
0: yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer
0: baru
1: yeah.
0: dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana men? Lo siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: Oh lagu.
0: Oh lagu siapa? Aja.
1: Jadi sebenarnya Aerob itu mm-hmm. bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerob ya Aerob. Buka. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih Aerob ganti nama.
0: Nah iya, aku juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke.
1: Okay. Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih lebih kiri.
0: Nah, iya.
2: Kanan
1: kanan banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry Irwandi kali ya.
0: Iya sih.
1: Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lama aja. Perahu kertas itu gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Oh, udah Perahu Kertas aja.
0: Oke. Okay.
1: Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama ya? Ya?
1: Oh, lupa gue. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya loh, malah
0: ini?
1: Lagunya malah nggak jadi.
0: Oh lagunya malah
1: nggak
0: jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi kertas. Perahu Kertas. Manja okay. Emang. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ini aku judulnya.
1: Ini aku.
0: Okay.
1: Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog.
1: Nah. Monolog satu.
0: Monolog satu.
1: Cari okay. Di YouTube kan. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda aja.
0: Ah.
1: Band gue mana ya? Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
1: Ini
2: yang sebelum berkembang.
1: Iya. Sebelum berlayar udah.
2: Susah dicari.
1: Udah kegulung ombak.
0: Iya. Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan. Lebih baru kuat, kerja. Iya.
1: Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin, gak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar gak sama
1: bahasa search-nya. Bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: Oh, SEO-nya biar iya. Gampang nih, hanya biar gak sama iya, ya. Iya. Udah jadi perahu kertas,
0: terus okay.
1: Rilis ini aku. Udah jadi perahu kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah. Okay. Itu berarti ada artinya gak sih perahu kertas artinya itu?
1: Nih, Dimensi Ardi jago
0: banget. Coba nih.
2: Setelah jadi, kita gak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
1: Ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
2: Ya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga.
1: Jadi ternyata sama.
2: Sama aja berarti artinya perahu
0: okay. Kertas,
2: tapi spellnya unik aja.
0: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke, okay. Dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro.
1: Hati-hati
0: ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas
1: ya.
0: Bekasi lah ya.
1: Ya, ya.
0: Di bawahnya Bara Suara.
1: Yoi.
0: Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi ini, itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar
1: yo,
0: biasa.
1: Yang kertas itu.
0: Weiss.
1: Rilis Terang Bersulam,
0: Terang
1: kita
0: bersulam.
1: Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Oh. Aurora. Nah,
1: pas pandemi ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya, maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan,
1: oh. Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya iya beda ya.
1: Makanya ada Switch
0: oh, Music iya, Studio,
1: Galaxy Sound System aja,
0: iya. Masuk,
1: ini garasi.
0: Yo,
2: berkaryanya tuh nggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay. Ya,
2: soalnya udah,
0: ya, udah aman. Itu
1: dia. Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus?
1: Ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting
0: Egy.
1: Story. Bukan Egy, Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Gue baca dong.
0: Egy ini wartawan?
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting itu aja, band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar kita bener motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak, orang kita, ternyata berdampak ya. Gitu. Udah dari situ bener motivasi.
0: Motivasi. Rock motivasi
1: buat siapa? Buat diri sendiri.
0: Ey.
1: Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu ja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah, berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga, men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
1: Yo.
0: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga, kita enggak tahu.
1: Iya.
0: Kita lihat nanti. Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto? Kita enggak tahu.
1: Ah, itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman Pro 2 bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: fansnya mereka nih
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar nggak kalah sama Moldy, iya nggak?
1: Yo,
0: yo, iya
1: menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya.
0: Yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow, apa ini Joki Cinta bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta tuh apa sih? Mak Comblang bukan?
1: Yes right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
0: Ih.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta. Bahasa
0: Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin lirik kayak dekat ke gua.
0: Nih sebelah gua nih. Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit cuy. Iya sih Manjo sulit banget
0: ya. Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih setia ya.
0: Sendiri.
1: Iya.
0: Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Baru. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya. Ya dulunya kita kenal.
0: Terjepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Gimana tuh maksudnya?
0: Gimana Joy? Gimana
3: Joy? Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Carilah
0: pasangan sampai negeri Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit bebet bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik. Dia soleha. Dia kaya raya.
0: Udah. Oke. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita. Jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gue udah bisa cerita
0: cintanya.
1: Oke.
0: Okay. Dia kliennya.
1: Oke.
0: Okay. Gue ngomong ke dia ya.
1: Langsung studi kasus nih ya.
0: Iya.
1: Ya. Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku karena aku cinta.
0: Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Semacam konsultan.
1: Konsultan cinta, bro.
0: Konsultan cinta, bro.
1: Konsultan cinta ternyata.
0: Konsultan cinta.
1: Kalau lo gagal mulu ngertiin dia ya.
0: Oke.
1: Ternyata gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
0: Konsultan cinta.
1: Gara-gara di sini nih.
0: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman pro 2 yang dalam posisi apa, men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena dong. Lu adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Oh,
1: okay. Ja.
0: Jadi teman pro 2 lagu
1: Joki sudah membantu ya.
0: Itu maksudnya.
1: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
0: Nih,
1: itu.
0: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta, abis itu ketemuan jadi.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok, buat cewek. Jadi semua nih.
1: Jadi semua.
0: Jadi
1: insya Allah.
0: Nah, maksudnya ungkapin aja dulu ya.
1: Ungkapin
0: jadi aja. Jadi enggak belakang kan.
1: Iya.
0: tapi kan
1: Bang gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
0: Berarti enggak cocok.
1: Berarti
0: kita cariin.
1: Kita cariin
0: yang lebih cocok.
1: Lu kan sebagai Joki Cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
0: Itu maksudnya.
1: Bebet bibit bobote kita tahu lah pokoknya.
0: Nah,
1: datang.
0: Kita mau tes nih teman pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
1: Yes.
0: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman pro 2? Supaya talk chair dalam mencari pasangan.
1: Talk chair dong.
0: Iya kan?
1: Dari sisi kanan
0: dong. Ini nih.
1: Dari Manjoy
0: dulu. Dari sisi baik kanan.
1: Sisi baik.
0: Apa tadi?
1: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini.

0: Baya bisa langsung, oh gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta, terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah lo ada wejangan gak? Ada tips gak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah luar biasa.
1: Swipe right ya? main Bumble, main Tinder, banyak aplikasi kencannya di sekarang ya. Cari aja.
2: Biar makin banyak,
1: makin lebar.
0: Dari 100 adalah
1: belajar,
0: satu ya.
1: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
1: Bumble sama Tinder.
0: Oke. Kalau Manjoy dari generasi belajar baru ya.
1: Iya,
0: generasi main baru. Dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
3: Kalau dari gue,
0: kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
3: Ya,
0: ya kan. Lewat Friendster, Live Connector, MIRC,
3: ouch,
0: chat Yahoo Messenger.
3: Ya.
0: Gimana caranya?
3: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh.
3: Benar.
0: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih, Chandra Kim? Dari lu.
3: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
3: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke. Okay.
3: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
3: ini yang namanya kulit
0: dalam ini
3: akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
3: Keriput akan muncul, umur akan bertambah.
0: Iya.
3: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
3: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Okay.
3: Lo cocok gak nih sama dia nih. Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah
0: iya benar.
3: Cantik yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat. Nah komunikasi gak lancar.
1: Iya kan cantik-cantik pas ketemu.
3: Kenapa gak ngomong-ngomong sih?
2: Iya anjir.
0: Surupan.
2: Surupan ya.
0: Ya gue takutnya kayak limbat.
2: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, limbat maksud, ya? Maksud gue kan ada cewek yang
3: kamu bu, beli apa? Bu.
2: Limbat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau ya, iya soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu makan apa? Kamu mau makan apa?
3: Iya ya.
0: Komunikasi nggak bagus.
3: Komunikasi nggak bagus. Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah ini dia. Bisa.
3: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
3: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy. Gimana caranya buat perempuan-perempuan ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong? Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin. Masukan.
1: Masuknya.
0: Iya, masuk.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, maksudnya tuh biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah. Nah, gimana dari dimensi Ardi
3: kalau gue
0: menanggapi persoalan
3: POV seorang POV perempuan, ya. Perempuan ya?
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
2: Cowok yang di dating app
3: ya. Itu malu.
0: Cowok jadi oh, Bajoy ada di situ ya? Eksis ya?
3: Mbak, di semua
0: oh, ada.
3: Ada
0: ya?
3: Itu.
0: Oh, ada.
3: Namanya iya. Asli lagi, enggak ditutup-tutupin dia. Di Dishub pun ada lo tadi Dishub.
0: Oh, Dishub iya ada.
3: Ada.
0: Oh,
3: ada.
0: Manya. Oh, iya. Gimana dimensi Ardi?
3: Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
3: menurut
0: nih.
3: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
3: Okay. Wah oke okay nih gitu kan. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh.
3: Lo kulik-kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu. Ini orangnya gimana sih?
0: Oke.
3: Okay. Gaulnya di mana?
0: Oke.
3: Okay. Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
3: Kalemnya dulu. Santai iya. Ngulik. Terus kalau oke okay nih. Baru deh lo deketin.
0: Wih.
1: Kok deketin?
3: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
3: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal hubungin kita.
0: Ini bro the best emang
3: bro. Gue gak kepikiran nih. Sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya. Karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan.
3: Iya
0: dong, buat hotline juga
3: buat
0: iya jadi halo Mas Was Mas Waspres ya kan
3: Waspres.
0: Jadi ini harus dicontoh teman Pro 2.
3: Lihat artworknya dong,
0: apa dong,
3: coba atas sedikit
0: kita lihat. Wah main domino
3: ya, ayolah.
0: Pep apa ini apa ini
3: ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Perahu Kertas.
0: Oh, ini perempuan ya?
3: Iya.
0: Oh iya, siapa namanya?
3: Jujur lupa, istrinya teman gue tuh kemarin di lokasi syuting ya. Lo mau nggak?
0: Yola.
3: Oh, Yola.
0: Tapi ini udah ada video klipnya.
3: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh belum. Ntar ya. Oh yang edit lu juga. Luar biasa. Perahu Kertas multi talenta.
2: Keren.
0: Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
3: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apalagi? Coba.
3: Rekaman.
0: Terus.
3: Studio latihan, studio mungkin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
2: Ngukur jalan ada.
0: Udah ada di hotline-nya semua?
3: Ada insya
0: okay. Allah. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
2: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Cinta.
1: Masih barengan dengan Bro Kertas. Joki Cinta, Bro.
2: Yes. Akhirnya.
1: Luar biasa.
2: Akhirnya.
1: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
2: Ya.
1: Di Upstairs, Bro.
2: Nah.
1: Wah. Fresh tuh. Banget, Bro.
2: Bener.
1: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
2: Yo, ya,
1: Mish. Di Real Madrid, Persija Jakarta.
2: Klub bola.
1: Oh, salah dong.
2: Klub motor dong.
1: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
2: Asik lah.
1: Wah, disco-disco ya.
2: Disco.
1: Gila.
2: Disco darurat.
1: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
2: Iya, ini menarik nih ya. Cocok banget buat beli TV.
3: Gratis ongkir ya.
2: Iya.
1: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retrowave.
2: Retrowave.
1: Kenapa lo beralih ke retrowave?
2: Ini menarik ya.
1: Apakah sudah butuh masukan?
2: Bab.
1: Gimana?
2: Jadi udah setahun belakangan nih.
1: Mm-hmm.
2: Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
1: Betul.
2: Apa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
1: Oke.
2: Okay. Bosenan.
1: Impulsif.
2: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
1: Oke.
2: Cuma basicin rock.
1: Oke.
2: Okay. Kita kan sempat bikin album elektronik juga terus. Nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
1: Iya. Yeah.
2: Yang dia tuh retrowave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
1: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
2: Kenapa ada Piala Dunianya?
1: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
2: Oh, iya.
1: Oh! Kalau penyanyi gini ada nadanya.
2: Yoi.
1: Asik. Terus lanjut.
2: Ya lanjut.
1: Band apa tuh yang menginspirasi lu dari
2: ada
1: Amerika?
2: Lah. Ada. Ntar belakangan.
1: Oke.
2: Okay. Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
1: Oke.
2: Okay. Apa sih nih? Ini mereka band retrowave.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ternyata setelah gua analisa. Yeah. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus.
1: Mm-hmm.
2: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut tuh. Oh, jangan gitu dong.
1: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
2: Teman band gua. Dia aja. Heeh. Kayak baru pertama denger.
1: Terus.
2: Dengar ternyata si retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
1: Oke. Okay.
2: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retrowave tuh kita bertiga, ini nih.
1: Ini nih. Kita
2: masukin
1: banget
2: yuk
1: nih.
2: Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang ini sesuatu yang baru ya.
1: Oke.
2: Okay. Padahal ternyata enggak. Ternyata DNA sound design-nya retrowave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Aerob bahkan.
1: Mm-hmm.
2: Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah.
1: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
3: Perahu Kertas
2: dipertebel yeah. Retrowave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
1: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Tracknya 5 lagu itu
2: 5-5-nya
3: sih
2: Joki Cinta. 5-5-nya Joki Cinta. Nah.
3: Jadi ada korto. Ada naik turun.
1: tapi retrowave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti.
2: EP.
1: Bakal ada EP-nya.
2: EP banget.
1: Insyaallah.
2: Gokil.
1: Lagunya udah siap. Udah siap semua.
2: Udah siap. Lagi di asik
1: masak. Asik gak sih? Tapi nanti di EP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
2: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
3: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun?
2: Kan lagu Aerob 2010.
3: Nah 2010 lagu ini.
1: Jadi di recycle nih.
2: Recycle.
3: Kita coba ganti lirik.
1: Oke. Okay.
3: Terus
1: Kok gak enak
3: ya, enak yang original.
2: Udah lah, biarin lah.
3: Yaudah,
2: enak jadinya, ternyata ya. Malah seru.
1: Oke, okay. Berarti ada lagu Aerob lagi yang bakal masuk di EP? Gak ada yang rasakan dengarkan cinta dari
2: itu. Baru di jalan tadi, kayaknya rasakan dengarkan.
3: Jadiin retro, weh pasik.
2: Tadi sebelum Joki Cinta
1: serius?
2: Lo,
1: okay.
2: Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
1: Oke.
2: Okay. Itu lagu Aerob.
1: Oke.
2: Okay.
1: Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
2: Apa? Ngantuk dia.
1: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
2: 6 kayaknya.
1: Bakal dirilis tahun ini.
2: Tahun ini pengennya Oktober.
1: Oktober.
2: Oktober. Wow. Pengennya. Wih, harus gercep nih.
1: tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya.
2: Ya.
1: Ya kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu misalkan suka yang rock-rock banget gitu? Apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
2: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya,
1: okay,
2: yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan amin, kekayaan amin, amin, yang sangat luar biasa.
3: Iya, amin. Supaya bisa memberi keberkahan untuk semua. Iya,
2: harapan itu guys.
0: Presiden bisa dengar lagu ini sih.
2: Ya. Harapannya presiden dengar lagu ini sih.
1: Sama Joki Cinta ini.
2: Joki Cinta.
3: Kenapa jadi seskap?
1: Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget? Kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
2: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
1: Nah ini cocok
2: teman-teman.
1: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
2: Iya.
1: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya mikirnya macam-macam putus cinta ya. Nah,
2: kan? Ini menarik ya.
1: Nah, jadi gimana? Gini ya.
2: Menarik nih. Sebenarnya. Lagunya suka banget lagi gue nih, backsoundnya. Enggak kecil lagi. Ada
1: gak gimana tadi gimana? Itu udah bagus kalau jadi ke backsound.
2: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
1: Oke.
2: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya.
1: Hmm.
2: Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
1: Oke.
2: Okay. Ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh. Okay. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu. Ya udah let's go aja gitu.
1: Oke. Okay.
2: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
1: Baru rilis besok.
2: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
1: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
2: Gila sih.
1: Boleh. Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya, mudah-mudahan rezekinya sama.
2: Amin ya Allah.
1: Kayak Dewa 19.
2: Amin.
3: Amin.
1: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru ya itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
2: Iya ya, solo banyak banget ya.
1: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
2: Iya.
1: Ya kan? Ya. Selain Wali Kota Bekasi yang udah muncul,
2: ya
1: kan? Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi juga kan? Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
0: Datang aja ke Galaxy Studio.
1: Boleh nongkrong di studio.
2: Boleh
1: ya.
2: Cuman kadang kalau lagi mid time aja suka datang kamu. Ya masuk.
1: gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
2: Semuanya sama.
1: Perahu kertas.
2: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
1: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
3: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya gak tahu ya, Pro Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave kayak belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
2: Benar-benar
3: kita
2: kemarin punya harapan. Si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
3: Belum ada kan?
2: Ya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Suka base-nya
1: retro wave.
2: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
3: Retro wave. Electronic City Tour.
2: Retro wave.
1: Electronic City Tour.
2: Retro wave.
1: Cakep. Retro wave ya kan. Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
2: Itu besok gue rilis klipnya.
3: Nah,
2: itu kostum kita yang tuh belum kelar gue edit. Oke, sabar ya.
1: Berarti kayak pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya.
2: Sendiri lah.
3: Oh, luar biasa.
2: Lebih puas ya.
1: Lebih iya, puas ya.
2: Enggak, lebih ke apa? Budgetnya pas-pasan aja.
1: Iya, iya, iya. Iya.
2: Kalau ada sih pas itu gue suruh tuh.
1: Siapa?
2: Siapa? Siapa tuh? Sutradara?
3: Enggak. Joko Anwar.
2: Garin Joko Anwar banget wih garin. Pak Joko Anwar bikinin video klip dong.
1: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
2: Jadi iya. Horror,
1: iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
2: Iya kan?
1: Manjoy kan aktor.
2: Iya, aktor laga.
1: Iya, dari gitu Manjoy ya kan tiba-tiba. Woi, ini band apa nih?
2: Boleh, boleh.
1: Retro Wave. Boleh. Iya kan? Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Itu gue lupa.
3: Aku bukan mama.
1: Bukan. Bukan aku kan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
3: Mamaku adalah mamamu.
1: Iya, jadinya itulah pokoknya.
2: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
1: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
2: horor tahun 80-an kan.
1: Oh, iya,
0: kita mau ngasualin Joko Anwar terus ya.
1: Ya, ya. Iya, benar boleh.
3: Mengganggu
1: kan dia. Tapi by the way, thank you buat teman-teman Prawo Kertas ya.
2: Sama aja.
1: Thank you, sukses. Mudah-mudahan besok amin. Rilis ya lagunya bisa viral.
2: Amin.
1: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
2: Amin.
1: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
2: Cocok lah. Apapun coba.
1: Kalau begitu thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh, saya pamit teman Pro 2. Bye bye.

0: Radio 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Radio
1: 2. Oke, teman-teman Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Dan tentunya untuk formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, kamu masih ditemani oleh Astar di ruang dengar kamu. Dan di formasi pukul 20 kita ada di Pro 2 Info. Ya, gaya busana Y2K atau year 2000 ya, atau year 2000 kembali menjadi tren di kalangan generasi Gen Z dalam beberapa tahun terakhir. Terinspirasi dari mode era akhir 90-an hingga awal 2000-an, tren ini mempengaruhi dunia fashion, juga musik, hingga gaya hidup. Nah, New Jeans kembali menjadi salah satu grup K-pop yang berperan besar dalam menghidupkan kembali tren Y2K melalui fashion dan musiknya. Nah, pada 22 Juli 2026 lalu, New Jeans kembali beraktivitas dengan merilis teaser bertajuk 2026 Summer of New Jeans. Nah, dengan hadirnya New Jeans di industri musik, Y2K ini yang identik dengan nuansa nostalgia menjadi bagian dari identitas budaya. Ditambah lagi sorotan dari media sosial, gaya era 2000-an kini menjadi sangat populer di seluruh dunia. Nah, dalam dunia fashion ternyata gaya Y2K identik dengan penggunaan low rise jeans, rok mini, denim jacket, dan atasan berwarna yang cerah. Nah, enggak ketinggalan juga aksesori seperti kacamata, bandana, ikat pinggang, dan juga jepit rambut juga mewarnai era ini nih. Kayak mirip-mirip gayanya Nike lah ya kalau di Indonesia. Ya, kebangkitan Y2K ini tidak lepas dari pengaruh media sosial, khususnya TikTok dan juga Instagram. Dan melalui platform tersebut, banyak nih kreator yang membagikan inspirasi fashion yang membuat tren kembali dikenal oleh generasi muda. Nah, industri hiburan dan juga musik ini menjadi salah satu pendorong utama popularitas Y2K secara global. Di mana sejumlah figur seperti New Jeans, Bella Hadid, dan juga Zara Larsson ini kerap mengusung konsep visual bernuansa awal 2000-an. Nah, bagi para remaja, Y2K tidak hanya menjadi pilihan berpakaian, tetapi juga cara mengekspresikan diri, di mana unsur nostalgia yang dipadukan dengan gaya kekinian ini bisa menciptakan yang namanya identitas yang unik dan juga segar. Nah, selain fashion, ternyata pengaruh Y2K juga terlihat pada musik, fotografi, hingga juga desain grafis. Dan efek kamera digital, warna cerah dan mencolok, serta tipografi retro kembali digunakan dalam berbagai konten kreatif. Dan fenomena ini turut mendorong merek fashion dan pelaku industri kreatif yang menghadirkan kembali produk bernuansa Y2K. Nah, berbagai koleksi pakaian dan aksesoris yang terinspirasi dari era tersebut banyak nih dipasarkan untuk memenuhi tingginya minat konsumen muda. Nah, meskipun berasal dari tren lama, ternyata Y2K terus berkembang mengikuti zaman. Dan pengaruh budaya pop global ini membuat gaya ini gak sekedar menjadi nostalgia aja, melainkan juga simbol kreativitas dan kebebasan untuk berekspresi. Oke, baik teman produk, demikian info produk untuk hari ini di hari Senin 27 Juli 2026 di formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Info, Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus, apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
7: RRI.co.id.
8: RRI.co.id.
7: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: penampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ah,

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: dikhawatirkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka. Mereka menjaga kita.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu mani politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
1: Hah? Pangeran Kodok?
3: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
4: Teman terbaik kamu.
5: Baik kamu. Pro 2 FM.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
4: Kris, bukan QRIS.
5: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
4: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu.

0: namun sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut Qris, Qris, atau Oris. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah Qris. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Sayang, bangun yuk sahur. Sayang, sayang, bangun yuk sahur.
3: Jam berapa ini?
2: Jam 4:30, sayang.
3: Kamu udah masak?
2: Udah dong, yuk sahur.
3: Ayo.

0: yang baru.
1: RRI.co.id.
0: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
0: RRI.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ada kamu.
1: Oke, teman Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 RRC Boga, teman terbaik kamu, dan tentunya masih ditemani oleh aku Esther Doron Agar kamu di teman Pro 2. Dan informasi pukul 22 waktu di Shepard kita ada di segmen Jaga Malam. Ya, semoga malam hari ini teman-teman Pro 2 masih tetap terjaga semangatnya, meskipun mungkin badan kamu udah mulai lelah ya teman Pro 2 setelah menjalani aktivitas kamu satu harian ini. Nah, di Jaga Malam ini kita bakalan ngobrolin tentang satu hal atau satu kata yang pendek ya, cuma 5 huruf, tapi ini sering banget bikin kita itu bingung untuk mengucapkannya atau ragu untuk mengucapkannya. Kata itu adalah kata TIDAK, tidak ya teman berdua. Ya, pernah gak sih kamu sebenarnya pengen nolak ajakan teman kamu tapi malah bilang ya udah deh ikut aja atau ya udah nggak apa-apa gitu. Atau mungkin kamu lagi kurang fit badannya, lagi capek, tapi tetap menerima pekerjaan tambahan karena lagi gak enak sama orang lain. Atau mungkin kamu gak enak untuk menolak pekerjaan itu. Nah, kalau kamu sering melakukan atau mengatakan hal tersebut, ya kamu gak sendirian. Karena banyak orang juga bakalan merasa hal yang sama saat mengatakan tidak, karena takut dianggap gak peduli, atau mungkin egois banget gitu ya, atau bahkan kehilangan teman. Dia takut kehilangan teman, takut dianggap gak peduli, dan takut dibilang egois sama orang lain. Padahal pada kenyataannya, mengatakan tidak atau berkata tidak atau menolak ajakan itu bukan berarti kita itu jahat. Justru itu bisa menjadi bentuk menghargai diri kita sendiri ya teman berdua. Gimana nih kalau kamu sendiri teman berdua, apa hal yang paling sulit untuk kamu tolak? Apakah ajakan untuk nongkrong ataupun keluar jalan-jalan sama teman kamu, atau mungkin permintaan bantuan atau minta tolong dari teman kamu, pekerjaan tambahan dari bos kamu, atau mungkin semuanya susah untuk ditolak? Ya, kamu boleh share jawaban kamu di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 656 3033.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kamu sekarang kok berubah sih, Rel? Kenapa?
1: Lo itu gak ngerti!
0: Mau dengerin kayak gimana lagi sih? Aku udah gak paham lagi sama kamu.
1: Dengar ya? Gue mau ngelakuin apapun yang gue mau. Gue mau bebas. Ini tentang perasaan gue. Gue udah gak sayang lagi sama lo.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Oke, teman Produa masih balik lagi di Produa Resi, pokoknya teman terbaik kamu. Dan masih balik lagi ditemani oleh aku, Esther, di ruang dengar kamu di segmen Cek Malam untuk informasi pukul 22 waktu Indonesia Barat untuk hari ini. Bagus-bagusnya. Iya, orang yang gak enakan itu biasanya kita sebutkan zaman sekarang itu dengan istilah anak-anak Gen Z, itu adalah people pleaser, ya teman Produa. Kamu pernah gak ngalamin hal ini, teman Produa? Gak enakan sama orang lain, ini inilah yang disebut dengan istilah people pleaser. Ya, sederhananya people pleaser ini adalah orang yang selalu ingin membuat orang lain senang, bahkan kalaupun itu harus mengorbankan dirinya sendiri. Misalnya nih, padahal lagi gak punya uang nih misalnya kan, tapi dia tetap mau ikut patungan. Iya, betul banget, karena gak enakan ya, walaupun gak ada uangnya ya tetap mau ikut patungan dia. Terus selanjutnya, contoh berikutnya adalah ketika kamu lagi lelah, lagi capek, tapi tetap kamu mau membantu orang. Padahal kamu lagi butuh istirahat dan kamu tetap bilang, ya udah aku bisa kok bantuin. Ya sekilas memang terlihat itu adalah hal yang baik untuk diapresiasi ya. Tapi kalau kamu melakukan itu terus menerus, ya lama-lama kita sendiri yang bakalan kehabisan tenaga, teman Produa. Jadi kamu harus ingat, kalau membantu orang lain itu adalah hal yang baik, tapi kalau sampai kamu mengorbankan yang namanya kesehatan kamu, waktu dan juga kebahagiaan diri kamu sendiri, itu sangat perlu untuk dievaluasi. Karena kamu juga berhak nih untuk merasa nyaman dengan diri kamu sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Nah, buat kamu teman Produa, pernah gak sih kamu menyesal karena kamu gak enak menolak sesuatu, ya teman Produa? Kalau kamu pernah mengalami itu, kamu gak sendirian. Karena aku juga pernah ngalamin hal yang sama ya teman Produa. Bahkan aku termasuk orang yang people pleaser juga nih, yang gak enakan sama orang lain. Jadi ngebatin kalau kita gak ngebantuin atau mengatakan tidak, atau mengatakan atau menolak ajakan lah, ajakan teman gitu. Kayak aduh, keenakan jadinya. Padahal sebenarnya kita masih punya urusan yang lain, tapi kita enggan untuk menolak. Jadi kebiasaan ini adalah kebiasaan yang kurang baik untuk dilakukan ya teman Produa. Jadi ya sesekali kita harus berani mengatakan tidak atau membuat batasan terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Karena seringkali kita mengira kalau kita menetapkan batasan atau boundaries itu berarti menjauh dari orang lain. Padahal sebenarnya enggak ya. Karena boundaries ini seperti pagar, bukan untuk memutus hubungan, tapi supaya hubungannya tetap sehat, supaya tetap terjaga dengan baik. Misalnya nih, kamu memutuskan untuk tidak membalas chat pekerjaan setelah jam istirahat, atau kamu memilih pulang lebih awal karena besok harus bangun pagi. Itu bukan berarti kamu gak peduli, tapi itu berarti kamu sedang menjaga yang namanya keseimbangan hidup. Jadi kalau kita terus memaksakan diri demi menyenangkan semua orang, pastinya suatu saat tubuh dan pikiran kamu juga akan meminta untuk berhenti ya. Jadi tubuh kamu sendiri dan pikiran kamu sendiri yang bakalan merasa capek. Dan saat itu terjadi, biasanya memang rasa lelah dan capeknya tuh kayak lebih capek dari biasanya. Jadi gak apa-apa kalau misalnya kita sesekali berkata ya, dengan kata yang sopan lah pastinya ya, maaf ya, atau mungkin sorry ya, kali ini aku gak bisa ikut, atau mungkin sorry ya, lain kali mungkin aku bisa ikut, sorry ya, aku gak bisa bantuin. Nah, kalimat seperti itu bisa kamu sampaikan kalau kamu merasa gak enakan. Dan kalau kamu mengatakan itu juga besok juga pasti semuanya pasti berjalan dengan baik juga. Jadi gak usah merasa gak enakan teman berdua. Oke, dan nanti di sesi berikutnya kita bakalan spill gimana cara menolak yang baik ya teman berdua, supaya kamu merasa tidak merasa gak enakan sama teman kamu. Oke deh, tetap bersama dengan kami di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Enggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, okay, teman Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 Redisible Ga, teman terbaik kamu. Dan gak terasa kita sudah berada di segmen terakhir untuk jaga malam. Jadi jangan galau malam-malam ya, untuk hari ini di hari Senin 27 Juli 2026. Ya teman Pro 2, kadang kita sebenarnya mau bilang enggak nih, mau menolak sesuatu atau menolak ajakan dari teman kita. Yang kadang kalau kita pengen bilang enggak, kita bingung caranya gimana ya teman Pro 2. Padahal menolak itu gak harus kasar. Contohnya misalnya kayak teman kamu ngajakin kamu entah kemana gitu ya, kamu boleh menolak dengan cara yang lebih sopan. Ya sekedar mengucapkan terima kasih sudah mengajak aku ya, tapi mungkin kali ini aku gak bisa ikut, aku mau istirahat dulu, atau mungkin aku belum bisa bantu sekarang, mungkin lain waktu. Nah, kalimat-kalimat seperti ini kan kedengarannya tuh terlihat sopan ya, kedengaran sopan, tapi tetap kita tuh menghargai orang lain, menghargai ajakan orang lain. Dan juga tentunya kita selain menghargai ajakan orang lain, kita juga menghargai diri kita sendiri. Jadi kita gak wajib memberikan alasan yang panjang lebar setiap kali menolak ya. Karena kalau memang belum sanggup ya bilang aja dengan jujur dan sopan. Karena orang yang menghargai kita itu biasanya juga akan menghargai keputusan yang kita buat. Jadi kalau kamu biasanya nih, kalau kamu menolak ajakan seseorang itu dengan kata-kata seperti apa sih teman Pro 2? Ya teman Pro 2, gak semua juga kesempatan itu harus diambil. Jadi kalau misalnya kamu diajak juga, gak harus selalu kamu terima ajakannya. Dan gak semua ajakan itu harus kamu terima. Dan gak semua orang harus selalu kita bahagiakan. Karena ada satu orang yang wajib banget untuk kamu jaga perasaannya, yaitu diri kamu sendiri. Belajar berkata enggak itu bukan berarti kita jadi egois, melainkan belajar memahami batas kemampuan kamu. Dan saat kamu menjaga kesehatan mental, waktu dan juga energi, kamu itu justru bakal lebih siap nih membantu orang lain dengan tulus. Jadi coba deh sebelum kamu beristirahat untuk malam hari ini, coba kamu tanya pada diri kamu sendiri, selama ini apakah kamu terlalu sering berkata iya hanya karena takut mengecewakan orang lain? Ya kalau jawabannya iya, mungkin sudah saatnya kamu untuk belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang memang tidak sanggup kamu lakukan. Oke teman Pro 2, semoga obrolan malam hari ini dijaga malam mengingatkan kita bahwa menghargai diri sendiri bukanlah tindakan yang egois, melainkan bagian dari menjaga kesehatan mental dan juga keseimbangan hidup. Oke, thank you teman Pro 2 sudah mendengarkan kita di Pro 2 hari saat ini. Semoga malam kamu adalah malam yang bahagia dan malam yang indah ya teman Pro 2. Sampai jumpa. Selamat mendengarkan lantunan lagu yang bakalan kita hadirkan buat kamu. Oke deh. Bye-bye teman Pro 2, satu bola dari Ariel Noah, dulu kita masih remaja.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Thank you.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak, Mister aja tahu.
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. 2

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far far away from a responsibility of feeding them on time. Right now so close I know I'm getting what I want, I think I need summer time.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya, maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Ya, menurut saya radio itu seru untuk menghibur ketika sedang kita lagi galau, bisa mengeluarkan berita yang sangat penting yang kita tidak ketahui.
4: Menurutku radio itu bisa mendengarkan berita.
5: Menurut saya radio itu bisa mengeluarkan informasi tentang ramalan-ramalan cuaca, berita-berita yang terupdate.
6: Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
7: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
8: penobatan
7: dunia.
8: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
9: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Tes Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 2 untuk hari ini, Senin 27 Juli 2026. Siaran program 2 akan kembali mengudara pada esok pagi pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Esther Tampubolon dan rekan-rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 2 di sepanjang hari ini Selasa 28 Juli 2026 melalui 94,8 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sor kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi anti narkoba.

0: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, "Ih, gemes banget, pengen cubit." Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. 94,8 FM.
1: Pro 2.

Bismillah, walhamdulillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, ketika kita ingin membeli sebuah produk, tentu kita menginginkan produk yang berkualitas, orisinal, dan terjamin kualitasnya. Begitu pula ketika ingin membeli madu misalkan, tentu saja kita berusaha mencari madu yang asli, yang murni, tanpa ada bahan campuran atau olahan. Nah, begitu pula kiranya ketika kita ingin meraih status sebagai seorang hamba Allah yang hakiki, ingin mendapatkan ibadah yang murni, yang sampai kepada Allah Jalla wa'ala. Tentu kita tidak ingin sembarang mempersembahkan ibadah kepada Allah, ibadah yang asal-asalan, dan terkesan tidak serius. Para ulama menyebutkan bahwa ibadah yang ingin kita persembahkan dan kerjakan kepada Allah itu haruslah ibadah yang diambil dari sumber yang terpercaya dan memang terjamin keasliannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan itu diambilkan dari dua sumber utama kita beragama di dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Di samping itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, ada perkara lain yang memberikan dampak signifikan pada ibadah yang kita kerjakan dan kita persembahkan kepada Allah, yang mana ibadah tersebut mencerminkan penghambaan diri kita yang murni untuk Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, unsur yang harus ada pada ibadah kita adalah unsur menghinakan diri kepada Allah. Jadi ketika kita hendak mengerjakan sholat misalkan, itu harus ada dua unsur yang kita sertakan dalam pengerjaan ibadah sholat tersebut. Kalau dua unsur ini tidak ada atau salah satunya tidak ada, maka para ulama menyebutkan bahwasanya ibadah itu belumlah mencapai status sebagai ibadah yang memang murni kepada Allah Jalla wa'ala, atau tidak dikatakan sebagai ibadah yang hakiki di sisi Allah. Yang pertama adalah unsur menghinakan diri kepada Allah. Jadi ketika kita mengerjakan sholat, ketika kita bersedekah, ketika kita puasa, itu harus ada dalam ibadah tersebut penghinaan diri kita kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian unsur yang kedua yang harus dipadukan dalam ibadah yang kita kerjakan dan persembahkan kepada Allah adalah rasa cinta kepada Allah dalam ibadah tersebut. Anda bisa bayangkan ketika seorang yang mengaku sebagai hamba Allah ingin mendapatkan predikat sebagai hamba Allah, tetapi ketika mengerjakan suatu ibadah untuk Allah Jalla wa'ala, ia tidak memiliki rasa cinta kepada Allah. Tidak memiliki rasa cinta di dalam beribadah tersebut kepada Allah. Ia mengerjakan ibadah tersebut malas-malasan. Ia mengerjakan ibadah tersebut karena terpaksa dan sebagainya. Maka ibadah tersebut belumlah dikatakan sebagai ibadah yang betul-betul murni kita kerjakan untuk Allah Jalla wa'ala. Makanya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitab Al-Ubudiyah, menyebutkan bahwasanya seorang hamba haruslah memadukan dua unsur yang paling penting dalam ibadahnya jika ingin menggapai derajat sebuah ibadah yang murni untuk Allah. Yang pertama tadi adalah menghinakan diri, kita beribadah itu karena kita yang butuh kepada Allah, kita sebagai hamba Allah. Yang kedua adalah unsur cinta dan rasa cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan memadukan dua unsur, yaitu menghinakan diri dan menunjukkan rasa cinta kepada Allah, diharapkan ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba menjadi ibadah yang murni untuk Allah, yang tulus untuk Tuhannya. Demikian, semoga Allah Jalla wa'ala membimbing kita semua, memudahkan kita semua untuk senantiasa mengerjakan ibadah apapun kepada Allah Jalla wa'ala dan menjadikan ibadah tersebut murni untuk Allah dan mencapai derajat sebagai hamba yang betul-betul menjadi hamba yang hakiki di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
3: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, itu sih dano lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya? Udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Rambu Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Naik kereta api, tut tut tut. Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambak Sari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol F digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol F yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu F yang berarti B. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata F dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol F dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, ini kali semua harga, pusing kali kepalaku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastik ini, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
4: Lah, tapi kau udah makan mie ayam, terus tambah bakso lagi.
5: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi kerigatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
4: Sembilan puluh empat koma delapan FM. Produksi Polga.
5: Teman terbaik.

0: tenggorokan ku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari, jangan nunggu jadi zombie dulu baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.

0: Eh, pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Udah, tambah aja, jo ayam pop.
4: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a needle.
1: Eh, sis, besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah, nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Halo, halo teman bro, good morning nih people ya semuanya. Good morning, good morning. Udah pada bangun belum nih teman bro 2 di sini? Tentunya ada balik lagi sama teman bro 2 semua. Tebak siapa nih suaranya? Masa nggak tahu sih. Aku kan sering ngomong kali di sini kan. Iya, aku di sini Sophia balik lagi nemenin teman Pro 2 di 94,8 FM. Dan teman Pro 2 tentunya aku nemenin teman Pro 2 dari pagi sampai siang nanti. Oke, jadi teman Pro 2 semoga tetap semangat ya. Ini hari Selasa. Cepetan bangun, cepetan siap-siap yang mau berangkat sekolah, kuliah maupun yang kerja ya. Siapkan dirinya dengan yang terbaik ya untuk hari ini, tentunya dengan semangat baru dan juga energi positifnya. Pancarkan ya, kalau kalau enggak gitu nanti kelihatannya gimana ya, kamu kelihatannya agak-agak kurang nyala ya jadinya, jadi redup nanti. Wah, masa pagi-pagi udah redup? Nggak boleh dong kayak gitu ya. Dan teman Pro 2 nanti kita bakal ngobrol-ngobrol pastinya, dan juga ada info-info bagus dan juga diselingi sama lagu yang benar-benar trendy untuk kali ini. Pastinya untuk nemenin Pro 2 dari pagi sampai siang ya. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Tetap semangat, tetap keren, dan juga tetap pancarkan energi positif kamu untuk hari ini.

0: maafkanku.
1: Pak, sekarang bisa pesan lewat online?
2: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
1: Wah, jadi lebih praktis ya?
2: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
3: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
4: Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua New Guinea, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggru, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya, persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.